0: Cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu.
1: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
0: Teman terbaik

0: Bro, sis, tahu nggak sih masa depan Indonesia itu lagi kita bangun bareng nih lewat Astacita.
1: Astacita itu 8 cita-cita besar bangsa, mulai dari pendidikan yang makin keren, kesehatan yang merata,
0: ekonomi yang adil, lapangan kerja terbuka,
1: lingkungan yang lestari,
0: sampai pemerintahan yang bersih dan melayani.
1: Astacita bukan cuma program pemerintah,
0: tapi gerakan kita semua.
1: Anak muda punya peran besar mulai dari hal kecil.
0: Belajar serius, berkarya positif, peduli sekitar.
1: Karena Indonesia maju bukan nanti,
0: tapi dimulai sekarang.
1: Yuk jadi generasi yang aktif, kreatif, dan berkontribusi lewat Astacita. Astacita 8 langkah, 1 tujuan, Indonesia lebih maju.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan

105,5 FM Pro 2 RRC, lihat teman terbaik kamu. Masih berangkat sama aku Vinkan itu Pro 2. Kali ini untuk musik dan juga informasi kita bakal bahas ya, tanggal 2 Oktober 2026 memperingati hari apa aja nih teman Pro 2. Yang pertama itu ada hari batik ya, tentunya di mana hari ini adalah hari batik nasional teman Pro 2. Jadi siapa yang hari ini udah outfitnya tuh batik ataupun berkain, seru ya, kayaknya lucu deh, gemes outfitnya. Kalau dilansir dari situs Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, batik pertama kali diperkenalkan secara luas ke dunia internasional oleh Presiden Soeharto saat menghadiri konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa ini tahun 2002. Bahkan juga sekarang tuh udah ditetapkan UNESCO ya sebagai warisan budaya bangsa nih, bangga nggak tuh kita pakai batik ini tahun 2002. Jadi hari ini jangan lupa pakai batik ya, ataupun kamu yang mau kerja beroutfit pakai batik kan gemas nih. Kira-kira ada peringatan hari apa lagi nih tamu berdua di tanggal 2 Oktober 2026. Sebelum lanjut kita bakal dengerin lagu dari Raisa dengan Dipa Barus, Ma.

0: teman terbaik kamu.
1: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
2: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
1: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

0: Tika, ada wisata air baru nih, kesana yuk.
1: Asik deh kayaknya, cave tubing.
2: Ah, tapi jangan pas musim hujan, debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
1: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya, operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
2: Nah, gas lah cobain satu depan, mumpung cuaca lagi cerah.
1: Bayarin ya.
2: Lah, kok gitu?

Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apa lah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.

0: pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: kiri woi, awas ada yang flank tuh. Base-nya tuh, pukul dikit lagi. Sapek.
1: Woi petir woi, di luar hujan woi. Ayo, cabut.

0: isinya dulu yuk. Bahaya tahu, nanti rusak misi kita nih.
1: Ah, nanggung dikit lagi menang nih. Biarin aja, aman kok. Yah, mati lampu. Isi kita angus lagi nih kena petir. AFK dah. Turun lagi rengnya.
2: Nah lo, mabar buyar, PC-nya ambyar. Hai teman Pro 2, cuaca ekstrim tuh emang sering tiba-tiba dateng ya. Kalau udah hujan badai plus petir bersahutan, please jangan nekat. Buru-buru cabut semua colokan alat elektronik dari stop kontak, karena petir itu bisa bikin lonjakan listrik dadakan. Gak cuma bikin gadget atau PC kesayangan kamu rusak parah, tapi juga rawan konsleting sampai kebakaran loh. Bintang di game emang bisa dicari lagi, tapi keselamatan diri gak ada gacanya ya. Stay safe, stay alert, dan jadilah anak muda yang tanggap bencana.

0: cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu?
1: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
0: Teman terbaik kamu.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit, ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

Action! Oh, keren.

0: Pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

di lingkungan hidup ya. Kita tuh harus banget aware dan juga tahu beberapa contoh upaya pelestarian lingkungan hidup di masyarakat nih. Yang pertama atau yang kedua ada apa nih ya? Yang pertama tentunya jelas banget ya, harus banget untuk bercocok tanam dengan baik teman perdua, dengan bijak juga, dengan ya tanamannya yang sekiranya kamu tuh pakai pupuk yang alami gitu teman perdua ya, yang terus juga mengurangi penggunaan pestisida yang mengandung bahan-bahan kimia berbahaya nih teman perdua. Yang berikutnya paling penting banget adalah menggunakan produk dalam negeri. Jadi produk lokal juga oke kok teman perdua ya. Tapi jujur juga nih, sebenarnya memang aku pun sekarang udah mulai beralih nih dari beberapa brand atau mungkin barang-barang ya. Aku lebih cari ke produk-produk lokal yang emang sekiranya worth it nih teman perdua, mencari gantinya gitu ya. Walaupun memang mencari gantinya agak tricky nih teman perdua gitu. Tapi it's okay, karena kita bakal tahu dengan penggunaan jangka panjang, oh kita bakal pakai produk lokal aja. Jadi kita dorong lagi. Kita dukung UMKM juga nih teman-teman perdua ya. Selanjutnya adalah menjaga flora dan juga fauna langka. Dan memang ini paling penting banget teman-teman perdua, flora fauna harus dijaga termasuk hutan kita juga. Karena seperti yang udah kita tahu nih teman-teman perdua ya, beberapa berita-berita kebakaran banyak banget nget nih teman-teman perdua. Jadi buat kamu yuk bisa yuk lebih aware lagi nih teman-teman perdua ya dalam upaya pelestarian lingkungan hidup di kalangan masyarakat maksudnya itu nomor 2. Tapi kita sebagai Gen Z bisa juga kok pakai medsos untuk kampanye. Sekarang juga udah banyak kan untuk kampanye itu nomor 2 ya. Oke deh kalau gitu sebelum lanjut untuk nomor 2 kita bakal dengerin lagu dulu dari Face nih ya dengan Nina.

muka Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai well pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 lanjut ya untuk upaya pelestarian lingkungan di masyarakat nih. Kamu juga bisa melakukan AMDAL nih. Apa ya AMDAL? Aku tanya AMBAL. AMBAL itu kasur enggak sih atau beda lagi ya? Tapi correct me if I'm wrong, teman Pro 2 ya. Apa ya AMBAL itu? Aku lupa deh teman Pro 2. Pokoknya itulah deh. Nah, teman Pro 2, jadi AMDAL itu adalah analisis mengenai dampak lingkungan ya. Jadi kamu bisa juga nih baca-baca dulu teman Pro 2, terus baru deh kamu sharing ke orang-orang terdekat kamu, ke orang-orang di sekitar kamu. Terus yang terakhir, kamu juga bisa melakukan reboisasi nih teman Pro 2. Karena memang ya kondisi hutan sekarang tuh udah benar-benar memprihatinkan, karena banyak banget penebangan pohon secara liar dan praktek illegal logging nih teman Pro 2. Terus juga seperti yang udah kita ketahui nih, kita udah tahu banget dengan berita-berita di mana-mana banyak banget karhutla nih teman Pro 2 ya. Di tengah musim yang memang panas banget ini, jadi yuk bisa yuk peace nih teman Pro 2. Karena sampai Bangka pun udah ada efek itu loh, kabut asapnya teman Pro 2. Jadi enggak bagus untuk pernapasan. Jadi kita sama-sama untuk peduli ya sama lingkungan sekitar. So itu tadi teman Pro 2 untuk upaya yang udah Vinka bagiin di ruang dengar kamu, upaya pelestarian lingkungan hidup di masyarakat nih ya. Gak berasa nih teman Pro 2, sekarang udah menunjukkan pukul 9:49 sambil kita dengerin lagu dari Perunggu dengan 33 kalinya nih. Jadi udah waktunya Vinka pamit dari ruang dengar kamu, tapi jangan khawatir ya, habis ini bakal ditemenin sama partner aku Rima untuk edisi santai siangnya di hari Jumat ini sebelum menyambut besok weekend teman Pro 2. Buat kamu yang udah mulai beraktivitas, udah sibuk ya dengan aktivitasnya, selamat beraktivitas teman Pro 2. Nanti jam 12 siang jangan lupa makan siang ya. Terus juga besok weekend, jadi happy weekend. Vinka pamit, see you when I see you and bye-bye.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

pengen lagu favorit kamu didengar banyak orang, biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro2 RRI Sungai Liat. Teman terbaik kamu. Request Indonesia. Request Indonesia.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekadar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup asli lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.

Agung Solo adalah upacara pemakaman adat Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke dalam alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal akan benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit, sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur. Secara harfiah, Rambu Solo adalah sinar yang arahnya ke bawah, dan upacara Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilakukan saat matahari terbenam. Istilah lain dari Rambu Solo adalah Auk Rampe Matampu.

0: Izinkan ku terjun bebas ke hatimu.
1: Tuh, berhasil selalu lagi. Jumpa lagi di 105.5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Pagi hari ini bersama aku Rima di Santai Siangnya atau Pro 2 Hits List Request Indonesia. Buat kamu yang pengen ikutan gabung request lagu, langsung aja ke Pro 2 di 08127721055 sampai jam 11 siang. Edisi hari ini 2 Oktober 2026 ya. Kalau dilihat dari cuaca di Provinsi Bangka Belitung, terutama di Jalan Jenderal Ahmad Yani, sepertinya sudah mulai cerah ya tahun Pro 2, walaupun masih ada sedikit kabut asap yang cukup mengganggu ya. Pastinya kalau kamu di luar tetap memakai masker teman Pro 2 agar terhindar dari segala macam penyakit seperti infeksi saluran pernapasan. Dan buat kamu teman Pro 2 yang pengen ikut request lagu, langsung aja ya kita bacain teman Pro 2 yang sudah bergabung. Ini dari kakak Minase katanya ya. Assalamualaikum kakak. Hai kakak, mau request lagu Sumpah Mati by Selina. Kakak, salamnya buat kakak aja, semangat terus siarannya. Terima kasih banyak, terima kasih banyak kembali. Lanjut lagi ini, selamat siang kakak, mau request lagu dari Tulus Teh Hijau. Oke, teman-teman.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

kita memperoleh pelajaran dengan satu-satunya masih bersama aku Rima di 105.5 FM Radio teman terbaik kamu. Buat kamu yang pengen ikutan gabung, ayo burung gabung request Indonesia ya. Lanjut ya, terima kasih untuk kakak Minase yang udah bergabung di Produa Request Indonesia, Produa Hits Listnya. Lanjut lagi, ini dari kakak Lara katanya mau request lagu Ini Perunggu Abadi. Perunggu Ini Abadi. Ini Perunggu, judulnya Ini Abadi dari band Perunggu. Oke deh untuk kakak Lara, terima kasih sudah bergabung. Lagunya langsung aja kita puterin di Request Indonesia Produa Hits List.

0: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

memperduet lagu ini sekaligus mengakhir berjumpa kita di Produa Request Indonesia. Terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung di pagi hari ini Request Indonesia. Abis ini Request Mancanegara lagi di Produa Hitsnya. So stay tune terus di Produa FM, tempat terbaik kamu.

Kita pun masih di 105.5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Dan kali ini kita di Request Indonesia atau Pro 2. Buat kamu yang pengen ikutan request, boleh langsung WhatsApp kami di 0812 7722 1055, teman Pro 2 ya. Jadi kita udah dengerin Ariana Grande. Next, selanjutnya teman Pro 2, lagu terbaru dari Jisoo dengan Click yang dirilis di ini bulan Oktober. Oh, berarti dirilis bulan September kemarin. Lagunya seru sih, kamu dengerin, langsung aja kita kasih buat kamu.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup asli lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.

Eh, kita umur masih di 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu, Pro 2 Hitlist Request Indonesia. Tuh Pro 2, aku punya informasi dulu sebelum kita bacain WhatsApp-WhatsApp yang udah masuk di 0812-7722-1055 ini, teman Pro 2 ya. Dari PDD ya, PDD untuk Sen PD. PDD yang dijebloskan di sel isolasi di lembaga pemasyarakatan di New Jersey setelah mereka terbukti menyeludupkan barang terlarang ke dalam penjara. Dan beberapa hal termasuk pelanggaran berat ini tidak memisahkan PDD dari narapidana lainnya, tapi bikin jadwal kebebasannya semacam tertunda gitu ya. Karena pemindahan PDD dari sel umum penjara yang fasilitas keamanannya rendah dilakukan menyusul laporan investigasi dari NBC News yang membeberkan gaya hidupnya di balik jeruji besi. Aduh, kayak kita nih. Ada baru penggerebekan ya untuk lapas Cibinong, yang mana para pidananya hidupnya mewah banget. Di sana ada fasilitas kulkas, AC, belum lagi huniannya kayak klaster gitu ya. Ada juga lapangan golfnya. Aduh, ini mah bukan penjara, ini mah pindah rumah aja kalau begitu mah. Jadi pemenang Piala Grammy ini ya, balik lagi kita ke PDD, dia kan di penjara gara-gara menyeludupkan ponsel, minuman alkohol ya, sampai membayar sejumlah narapidana untuk menjadi pengawal dan petugas kebersihan pribadinya selama menjalani masa hukuman. Tapi yakin sih, kayaknya bukan cuma ini aja deh kejahatan di PDD. Ya kan kasusnya heboh sempet gara-gara dia ini ya, pesta. Pestanya tuh sampai ada nyawa yang dihilangkan tapi belum ada buktinya. Jadi mereka polisinya nangkep dia karena ilegal tadi, minuman alkohol, penyeludupan handphone dan lain-lain sebagainya. Jadi Kamis 1 Oktober kemarin diberitakan bahwa otoritas lapas menilai tindakan indisipliner yang dilakukan oleh pelaku penjagaan seksual ini ya bakal berbentuk pada konsekuensi serius nih teman Prodo. Walaupun durasi PDD mendekam di sel isolasi memang belum bisa dipastikan ya. Tapi jadwal pembebasan yang sebelumnya dimajukan di tanggal 21 Januari 2008 sekarang lagi dipertimbangkan untuk diundur kembali teman Pro 2. Jadi hukuman tambahannya berisiko untuk membatalkan potongan masa tahanan yang sebelumnya didapatkan dari program rehabilitasi narkoba. Bahkan pihak Biro Penjara Federasi menegaskan penyeludupan barang terlarang seperti ponsel, narkotika, dan senjata ini tantangan konstan yang ditindak tegas sesuai program kedisiplinan narapidana. Ya saat ini yang sedang menjalani hukuman penjara 50 bulan sejak Juli 2025 ya PDD atas dua dakwaan transportasi untuk prostitusi setelah terbebas dari potensi hukum seumur hidup dalam persidangan kasus konspirasi perdagangan manusia, perdagangan seks dan pemerasan. Iya emang benar konspirasinya dia ini banyak banget, bahkan melibatkan artis-artis Hollywood dan juga penyanyi-penyanyi Hollywood lainnya teman Pro 2 ya. Tapi itu masih konspirasi, tapi aku yakin kayaknya nih ya bisa jadi teman Pro 2 ya. Kemudian menanggapi sanksi dari isolasi kliennya, selaku juru bicara PDD Juda itu mempertanyakan gimana rekaman dan informasi dari fasilitas permasyarakatan itu bisa bocor. Ya bisa aja kan ya. Katanya kenapa begitu bisa bocor? Berita-beritanya muncul terus real time. Dan sebenarnya di samping persoalan kedisiplinan dalam penjara dan di mana dia tinggal di fasilitas yang mewah hitungannya di penjara begitu ya, kalau mah bicara uang mah semuanya bisa aja gitu ya, apalagi PDD ini udah lama banget berkarir sebagai rapper gitu kan. Jadi PDD masih berhadapan dengan penyelidikan lain di Pantai Barat ya, di mana kantor kejaksaan wilayah Los Angeles County mengkonfirmasi bahwa sebenarnya mereka masih meninjau laporan kepolisian terkait kekerasan seksual yang diajukan oleh produser musik Jonathan Hay atas insiden pada tahun 2020 yang konsisten dibantah oleh PDD. Katanya dia tidak melakukan itu. Ya kalau dia melakukan mah semua kayaknya penjara pada banyak teman Pro 2 ya. Itu dia informasinya mengenai PDD yang hidup mewah walaupun dia masuk penjara. Ya logikanya di Indonesia juga ada kasus begitu ya.
Itu dia dong Pro 2 ya, buat kamu yang pengen ikutan gabung langsung aja WhatsApp ini dari siapa ini. Oke. Selamat siang kakak, katanya mau request lagu dari Kelly Clarkson yang Since You've Been Gone. Terima kasih, mau kirim salam buat anak-anak Bangka Runners dan Undercover Community dari teman Pro 2 yang Ar, namanya Ari mungkin ya. Oke, terima kasih Ari. Lagunya ditungguin, lagunya jadul banget sih, tapi ya udah deh kita puterin ya. Kalau mau request, request yang baru-baru dong lagunya. Pro 2 Hits List request mancanegara nih tuh Pro 2. Spesial deh untuk kakak Ari. Lanjut lagi kita bacain selanjutnya di 0812-77-22-1055 di kakak Sari, katanya mau request lagu dari Olivia Rodrigo dengan Drop Dead-nya. Salamnya untuk kakaknya aja, semangat siar aja. Terima kasih kembali, langsung aja kita puterin, stay tune.

0: Kalian nyadar nggak? Berita akhir-akhir ini lagi banyak banget ngebahas tentang karhutlah dan kebakaran di mana-mana.
1: Mau nangis nggak sih? Keluar rumah dikit juga mikir-mikir jadinya.
0: Karena panasnya pol-polan. Nah, di tengah bumi yang lagi hot-hotnya ini, jangan sampai kelakuan kita makin bikin lahan kebakaran ya. Please banget, jangan ngide deh bakar sampah kering di halaman. Angin lagi kencang-kencangnya nih. Sekali colek bisa langsung merembet, bikin lahan tetangga juga ikut kebakar. Buat yang merokok, untungnya jangan asal dibuang sembarangan. Ya kali mau jadi dalang karhutla. Kalau lo lagi jalan-jalan, terus gak sengaja nemu titik api alias hotspot yang mulai membesar, jangan cuma dijadiin konten instastory ya. Buruan, satset deh hubungi damkar. Yuk jaga lingkungan kita tetap safety.

Ngayu Solo adalah upacara pemakaman adat Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke dalam alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal akan benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur. Secara harfiah, Rambu Solo adalah sinar yang arahnya ke bawah. Dan upacara Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilakukan saat matahari terbenam. Istilah lain dari Rambu Solo adalah Auk Rampe Matampu.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kembali. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Produce Sungai Liat.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Oh.

0: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

ngobrol sampai di sini perjumpaan kita ya di request mancanegara. Terima kasih untuk kalian semua ya sudah bergabung. Selamat menikmati santap siang kamu ngobrol dua ya. Dan juga nanti jam 12.00 aku masih bakal temani kamu kembali di segmen selanjutnya ada muda kreatif sambil untuk ngobrol dua yang lagi menunaikan ibadah salat Jumat ya. Selamat menunaikan ibadah salat Jumatnya. Dan juga teman Pro 2 selamat menikmati istirahat siang kamu bersama Pro 2 FM.

sendiri ya. Halo. Yuk masuk. Hidup.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup asli lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.

0: Kalian nyadar nggak? Berita akhir-akhir ini lagi banyak banget ngebahas tentang karhutlah dan kebakaran di mana-mana.
1: Mau nangis nggak sih? Keluar rumah dikit juga mikir-mikir jadinya.
0: Karena panasnya pol-polan. Nah, di tengah bumi yang lagi hot-hotnya ini, jangan sampai kelakuan kita makin bikin lahan kebakaran ya. Please banget, jangan ngide deh bakar sampah kering di halaman. Angin lagi kencang-kencangnya nih. Sekali colek bisa langsung merembet, bikin lahan tetangga juga ikut kebakar. Buat yang merokok, untungnya jangan asal dibuang sembarangan. Ya kali mau jadi dalang karhutlah. Kalau lo lagi jalan-jalan, terus gak sengaja nemu titik api alias hotspot yang mulai membesar, jangan cuma dijadiin konten instastory ya. Buruan, satset deh hubungi damkar. Yuk jaga lingkungan kita tetap safety.

Lawang Solo adalah upacara pemakaman adat Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke dalam alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal akan benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit, sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur. Secara harfiah, Rambu Solo adalah sinar yang arahnya ke bawah, dan upacara Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilakukan saat matahari terbenam. Istilah lain dari Rambu Solo adalah Auk Rampe Matampu.

0: Ih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup.

Kamu perlu masih di 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Kita di siang hari ini, santai siang, Tung Pro 2 ya. Habis, mungkin kamu yang menunaikan ibadah sholat Jumatnya bagi cowok-cowoknya, ada juga yang habis sholat zuhur, atau mungkin sekarang lagi santap siang, makan-makannya yang harus sehat-sehat ya. Apalagi buat cewek-cewek nih, makannya harus sehat, kenapa? Karena mahkotanya kan rambut nih, buat yang gak berhijab gitu ya. Rambut rontok kadang-kadang yang hijab juga ada rambut sih. Jangan bilang, oh masih yang hijab berarti gak berambut. Enggak, rambut juga. Karena biasanya kalau cewek-cewek kan nyisir bentar banyak helai-helai rambut yang rontok gitu ya. Apalagi pas keramas, rambutnya pun ikut banyak banget kebawa airnya gitu kan. Jadi gak banyak-banyak juga orang yang kemudian langsung cari-cari suplemen atau vitamin yang diklaim bisa membuat rambut kembali tebal, padahal kondisi rambut juga sebenarnya berkaitan dengan asupan nutrisi sehari-hari loh. Jadi teman Pro 2, untuk kadar di vitamin D dan juga zat besi yang tinggi itu berkaitan dengan resiko alopecia atau rambut rontok yang lebih rendah. Jadi makanan apa aja sih yang sebenarnya bisa menjadi sumber nutrisi untuk rambut ya? Yang pertama ada telur. Telur ini kan harganya terjangkau ya. Kamu makan berapa butir kayaknya karena mengandung protein gitu ya. Bikin kenyang gak sih teman Pro 2? Protein kamu terpenuhi, vitamin juga ada. Yang pasti dalam kandungan proteinnya telur itu bakal membentuk namanya keratin, yang protein utamanya untuk nyusun rambut. Jadi kalau kamu kekurangan protein, itu akan mengganggu pertumbuhan rambut dan akibatnya rambut kamu bakal jadi rontok. Apalagi kalau cewek-cewek rambutnya panjang, kecem sangat-sangat tricky gitu ya. Bahkan sudah di studi oleh American Academy of Dermatology yang memasukkan kekurangan protein itu sebagai salah satu kondisi yang bisa menyebabkan rambut rontok. Dan selain protein, telur juga mengandung zinc dan beberapa vitamin B yang ditemukan oleh tubuh gitu ya. Selain protein, ada juga yang mempengaruhi protein lain ya, karena banyak protein yang dibutuhkan untuk rambut. Selain telur, ada ikan teman Pro 2. Ikan, terutama ikan berlemak kayak salmon, sarden, makarel gitu ya. Ini bisa menjadi sumber protein dan vitamin D, dan vitamin D itu menjadi salah satu nutrisi yang cukup sering diteliti dalam kaitannya dengan kesehatan rambut. Bahkan mengutip dari Molecular Nutrition and Food Research ya, untuk menemukan vitamin D, vitamin B, zat besi dan zinc itu perannya penting banget untuk pertumbuhan dan pemeliharaan rambut. Walaupun hasil penelitiannya belum sepenuhnya konsisten. Ada juga daging dan makanan sumber zat besi, di mana daging merah kayak dari sapi, dari kambing gitu ya. Daging merah jadi sumber zat besi yang mudah diserap tubuh, dan lagi-lagi itu juga protein. Dan zat besinya kamu bisa peroleh dari sayur-sayuran hijau, yang kacang-kacangan juga. Karena kekurangan zat besi juga termasuk salah satu defisiensi nutrisi yang berkaitan dengan kerontokan rambut. Jadi kalau rambut kamu rontok juga gak bagus gitu ya untuk kondisi kamu. Sayang banget kamu sisir-sisir udah rontok. Kemudian teman Pro 2 ya, kekurangan zat besi juga bisa menyebabkan rambut rontok dan pertumbuhannya bisa kurang karena kurang nutrisi. Sayuran hijau, jadi sayuran hijau yang bisa kamu pilih bisa bayam atau bayam sama tomat, buah jeruk jambu biji, kemudian kacang edamame ya, buah kayak vitamin C, yang pasti kayak jeruk jambu, jeruk, kiwi, buah-buah lain yang kayak vitamin C itu bisa dimasukkan dalam pola makan yang sehat. Jadi sebenarnya kalau pola makan yang sehat bukan cuman vitamin, buah-buahan, protein dan lain-lain, sebenarnya harusnya komplit ya, paket combo. Proteinnya ada, vitaminnya ada, proteinnya ada. Jadi kalau mau pola makan sehari-hari yang cukup protein, vitamin, ya itu untuk menjaga kesehatan rambut, dan kemudian itu juga bisa mencegah kamu mengalami kerontokan rambut teman Pro 2. Nah gitu teman Pro 2, itu dia makanan-makanan yang bisa kamu coba untuk kamu yang mengalami kerontokan rambut ya. Kalau biar gak mau lagi rambutnya rontok, kayaknya mendingan aku saranin kamu untuk makan makanan yang
udah aku sebutin tadi, kayak protein, kayak vitamin gitu ya. Kemudian kayak seratnya juga, yang pastinya bagus untuk kesehatan organ-organ tubuh kamu juga. Oke, nanti kita bakal balik lagi untuk sejumlah informasi lainnya. Tetap bersama kami di Prodo FM.

0: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajiblah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.

kita berdua sampai di sini perjumpaan kita di Muda Kreatif untuk makanan sehatnya. Jam 1 aku masih bakal temenin kamu kembali di segmen Figur Atlet. Terus stay tune terus teman Prodo di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup asli lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.

Kalian nyadar nggak? Berita akhir-akhir ini lagi banyak banget ngebahas tentang karhutlah dan kebakaran di mana-mana. Mau nangis nggak sih? Keluar rumah dikit juga mikir-mikir jadinya. Karena panasnya pol-polan. Nah, di tengah bumi yang lagi hot-hotnya ini, jangan sampai kelakuan kita makin bikin lahan kebakaran ya. Please banget, jangan ngide deh bakar sampah kering di halaman. Angin lagi kencang-kencangnya nih. Sekali colek bisa langsung merembet, bikin lahan tetangga juga ikut kebakar. Buat yang merokok, untungnya jangan asal dibuang sembarangan. Ya kali mau jadi dalang karhutlah. Kalau lo lagi jalan-jalan, terus gak sengaja nemu titik api alias hotspot yang mulai membesar, jangan cuma dijadiin konten instastory ya. Buruan, satset deh hubungi damkar. Yuk jaga lingkungan kita tetap safety.

upacara pemakaman adat Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke dalam alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal akan benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur. Secara harfiah, Rambu Solo adalah sinar yang arahnya ke bawah. Dan upacara Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilakukan saat matahari terbenam. Istilah lain dari Rambu Solo adalah Auk Rampe Matampu.

Informasi di Solusi Bakul 5 Pro 2 teman terbaik kamu. Kita di figur atlet. Informasi olahraga figur atlet dari Justin Hebner, suaminya Mama Kamayi ya. Pemain belakang Justin Hebner sekarang aku enggak yakin. Kira-kira timnas Indonesia lolos ke final FIFA ASEAN Cup 2026 walaupun menang 9-2 atas Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno Kamis 1 Oktober kemarin. Kenapa begitu ya? Karena timnas Indonesia bersaing ketat dengan Malaysia pada juara grup A dunia memperebutkan tiket ke final FIFA ASEAN Cup 2026 dan kedua tim sama-sama mengincar kemenangan besar dalam pertandingan yang digelar dalam waktu yang bersamaan. Saat babak pertama usai, Indonesia di atas angin karena unggul 6-1 atas Bangladesh, sedangkan Malaysia unggul 2-0 teman perdua. Namun babak kedua berjalan menegangkan untuk kedua tim, terutama Indonesia yang susah menambah gol hingga jelang waktu normal usia. Indonesia masih unggul 6-1, sedangkan Malaysia unggul 5-0. Kondisi itu kayaknya bikin Malaysia lebih unggul untuk ke final FIFA ASEAN Cup 2026 ya, karena unggul selisih gol atas Indonesia. Di saat Malaysia menang 6-0, Indonesia masih unggul 7-2 dan skuad garuda membutuhkan 2 gol tambahan untuk ke final FIFA. Dan gol-gol kemenangan itu datang dari Kevin Dix, Mitchell Baker pada penghujung laga, Indonesia menang 9-2 atas Bangladesh. Sebagian pemain pastinya bersuka cita, tapi beberapa pengawal masih khawatir ya, termasuk Justin Hebner, karena dia memang mereka sudah menang tapi dia masih belum yakin kalau dia bakal lolos gitu ya. Jadi Malaysia juga ikut merayakan setelah pertandingan. Jadi apakah mereka yang bakal lolos atau Malaysia gitu. Walaupun begitu, pemain Indonesia dan Hebner kayaknya bisa merasakan kemenangan penting setelah memastikan laga Malaysia Singapura benar-benar berakhir dengan skor 6-0. Namun pada akhirnya negara terbaik yang pastinya akan melenggang gitu ya untuk menuju final FIFA ASEAN Cup 2026. Justin Hebner sendiri menyumbangkan 1 gol kemenangan penting timnas Indonesia atas Bangladesh ya, di mana sundulan Hebner yang memanfaatkan sepak pojok Kelvin membawa Indonesia unggul 6-1 pada menit ke-45+1. Nah, jadi sekarang kita bakal ngebahas Justin Hebner profilnya. Dia ini back timnas Indonesia yang biasanya disebut sebagai preman karena dia memperkuat skuad timnas Indonesia. Gaya bermainnya tuh agresif, kuat, gak ragu untuk melakukan tackle menghentikan serangan lawan. Karena berkat permainannya dia yang berani, si Hebner sering banget dijuluki preman oleh para penggemarnya. Mau tahu informasi profilnya lebih lanjut lagi? Kasih kamu lagu dulu sambil kamu dengerin lagu-lagu yang seru untuk menemani santai siang kamu bersama aku, Rima.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebali. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, nggak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempurna.

Fit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mod anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajiblah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.

Thank you.

Oke, teman Prodo masih di 105.5 FM Prodo, teman terbaik kamu. Figure Outlet, tadi kita ngebahas tentang Justin Hepburn. Ayo kita klik-klik untuk profilnya sendiri. Dia lahirnya di mana? Di Belanda, 14 September 2003. Nama lengkapnya Justin Quincy Hepburn. Umurnya sekarang ini 22. Ya, si muda, teman Prodo ya. 22 tahun. Zodiaknya Virgo, sekarang kewarganegaraannya Indonesia, agamanya Kristen. Pasangannya Jennifer Koppen atau Mamai. Mamanya Kamai, Kamari. Klub saat ini Fortuna Sittard, media sosialnya Justin Hepburn 5. Nah, jadi pria 22 tahun ini punya darah Indonesia yang mengalir dari pihak ayahnya, teman Prodo ya. Untuk pernikahannya sendiri, mereka baru aja nikah karena dia resmi menikah di Bali tanggal 12 Juni. Perjalanan karirnya mengawali karir di dunia sepak bola melalui sejumlah akademi di Belanda. Dia juga sempat menimba ilmu di Willem II, Brabant United, FC Den Bosch. Selama bergabung dengan akademi FC Den Bosch, penampilan Justin berhasil mencuri perhatian Wolverhampton Wanderers. Berkat itu dia direkrut tahun 2020 ketika masih berumur 16 tahun. Dan dia memulai perjalanan bersama Akademi Wolves dari kelompok U18 kemudian naik ke tim U21. Pada akhir 2023, Justin mendapat kesempatan untuk masuk ke tim utama Wolverhampton Wanderers. Namun untuk main di level senior, Justin dipinjam ke klub Jepang Cerezo Osaka di tahun 2024. Bersama si Rezo Osaka, dia tampil di 6 pertandingan G1 League. Dan setelah masa peminjaman berakhir, Justin kembali ke Inggris sebelum akhirnya meninggalkan Wolves dan bergabung dengan Fortuna Sittard di bulan Juli tahun 2025. Sebelum memperkuat Indonesia di level senior, teman Pro 2, Justin Hepburn sempat membela tim nasional Belanda pada kelompok usia muda. Dan dia membela Indonesia untuk menjalani proses naturalisasi. Justin resmi menjadi warga negara Indonesia di tahun 2023. Semenjak jadi WNI, dia mulai menjadi bagian Timnas Indonesia dan menjalani debut senior tahun 2024. Bersama Timnas Indonesia, Justin berkembang menjadi salah satu pemain penting di lini belakang, bek belakang yang memperkuat Indonesia U23 dan tampil pada sejumlah pertandingan internasional. Fakta menariknya, pertama dia memiliki darah Indonesia dan dari keturunan pihak ayahnya. Kakeknya, Ferdinand Rudolf Hepburn, merupakan orang Indonesia yang lahir di Makassar. Kemudian dia dijuluki preman oleh supporternya karena dia bermain dengan gragas gitu ya. Dia juga pemain yang lebih dominan kaki kiri yang cukup dibutuhkan dalam dunia modern. Pemain Fortuna Sittard juga menikah dengan Jennifer Koppen dan besaran gajinya tidak dipublikasikan. Tapi salah satu situs estimasi gaji sepak bola memperkirakan bahwa Justin memperoleh gaji kotor sekitar 2,8 miliar per musim. Waduh, emang pemain bola tuh gede-gede gajinya, miliaran memperoleh. Atau sekitar 55 juta per pekan, itu belum termasuk bonus ya. Sementara berdasarkan data dari Transfermarkt, nilai pasar Justin itu di angka 17,38 miliar. Ia merupakan pembaruan per 28 Mei 2026 kemarin. Udah cantik ya. Cantik, ganteng kali. Mamai bentuk banget ya. Kayaknya memang si Jennifer Koppen emang suka yang bule-bule. Berdua yang menerima informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Figure Athlete. Jam 2 nanti aku masih bakal temani kamu kembali untuk segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup asli lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.

Kalian nyadar nggak, berita akhir-akhir ini lagi banyak banget ngebahas tentang karhutlah dan kebakaran di mana-mana. Mau nangis nggak sih? Keluar rumah dikit juga mikir-mikir jadinya, karena panasnya pol-polan. Nah, di tengah bumi yang lagi hot-hotnya ini, jangan sampai kelakuan kita makin bikin lahan kebakaran ya. Please banget, jangan nyide deh bakar sampah kering di halaman. Angin lagi kencang-kencangnya nih. Sekali colek bisa langsung merembet, bikin lahan tetangga juga ikut kebakar. Buat yang merokok, untungnya jangan asal dibuang sembarangan. Ya kali mau jadi dalang karhutlah. Kalau lo lagi jalan-jalan, terus gak sengaja nemu titik api alias hotspot yang mulai membesar, jangan cuma dijadiin konten instastory ya. Buruan, satset deh hubungi damkar. Yuk, jaga lingkungan kita tetap safety, biar hidup kita tetap work-life balance tanpa gangguan asap.

Kemudian kita di musik dan informasi masih bersama aku Rima. Dan kali ini informasi dari Netflix yang mengumumkan produksi serial Wednesday musim ketiga yang udah resmi rampung. Dan pengumuman ini disertai tampilan baru dari Jenna Ortega yang kembali memerankan karakter utama Wednesday Adams. Siapa nih yang demen sama Wednesday? Sabtu Oktober kemarin ya, si Ortega kembali membintangi film serial yang disutradarai oleh Tim Burton, Wednesday. Dan ini jadi serial favoritnya Netflix. Aku juga iya suka film ini tuh berdua. Masih menunggu ya untuk musim keduanya udah rilis, sekarang musim ketiganya. Kita tunggu kapan rilisnya. Dan jumlah ini juga mereka ditonton ya 50 juta penayangan dalam 5 hari pertama. Dan jumlah itu menyamai pencapaian peluncuran musim kedua yang menjadi serial berbahasa Inggris paling banyak ditonton sepanjang masa di Netflix. Musim ini juga berada di posisi kedua secara global setelah Squid Game Season 1. Dan sejumlah pemain juga bakal balik lagi untuk di musim ketiga ini, di mana Catherine Zeta-Jones bakal kembali berperan sebagai Morticia Adams. Dan juga Luis sebagai Gomez Adam, bapaknya si Jenna Ortega ya. Kemudian Isaac Ordonez kembali seperti adiknya Jenna di film Netflix ini, itu nomor 2. Emma Myers juga bakal memerankan Enid Sinclair, sahabat Wednesday, manusia serigala ya. Ada juga pemeran-pemeran lainnya masih tetap sama ya, dari Fred yang kembali sebagai paman Fester, kemudian Hunter, Joy Sunday, Moussa Mustafa, Georgie Farmer, Billy Piper yang kembali terlibat dalam serial Wednesday Season 3. Seru gak sih? Seru banget. Kita tungguin aja tahunnya kapan? Belum tahu. Rilisnya kapan juga belum dikasih tahu. Untuk season 3-nya baru rampung produksi. Kita tunggu aja kabar baiknya yang pastinya bakal tersedia di Netflix. Yeay. Buat kamu yang sudah langganan pasti udah enggak sabar lagi untuk nonton Pompa 2 ya. Aku ucapin juga selamat beraktivitas untuk kamu yang mungkin siang hari ini mungkin rada-rada ngantuk gitu ya, karena enak banget anginnya, sepoi-sepoinya. Kalau udah ngantuk langsung aja kalau minum kopi biar gak ngantuk lagi tahun pro 2, biar kamu makin cerah ceria matamu. Aku kasih kamu lagu-lagu yang semangat deh pagi di siang hari ini, santai siang musik dan informasi.

Solo adalah upacara pemakaman adat Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke dalam alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal akan benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit, sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur. Secara harfiah, Rambu Solo adalah sinar yang arahnya ke bawah, dan upacara Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilakukan saat matahari terbenam. Istilah lain dari Rambu Solo adalah Auk Rampe Matampu.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dor, ayo lagi ngapain nih?
1: Ah, astaga. Kenapa sih? Bikin kaget aja.
0: Ya lagian, fokus banget sih. Emang lagi ngapain?
1: Ini loh, aku tuh lagi lihat berita tentang pinjaman online. Serem banget ya ternyata dampaknya.
0: Oh, pinjaman online. Bener banget. Emang dampaknya tuh serem banget. Makanya, jangan coba-coba pinjaman online.
2: Pinjol atau pinjaman online makin hari makin terasa dekat dengan masyarakat. Karena faktanya, banyak masyarakat menggunakan jalan ninja untuk mendapatkan uang tanpa memikirkan dampaknya yang sangat tinggi, mulai dari teror hingga merenggut nyawa.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajiblah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.

Kita mau udah sampai di sini perjumpaan kita di musik dan informasi, karena jam 3 nanti kamu bakal bersama Jessica menemani kamu di Aksi Anak Negeri. Aku Rima pamit undur diri. Stay tune di Pro FM, teman-teman baik kamu.

Info Pro 2 FM. Nilai Info Pro 2. Dan kali ini Tomo Pro 2 ada grup idol MIOV yang kembali bersama dengan single terbaru album mereka berjudul Go Hard pada Senin 12 Oktober 2026 mendatang. Rilisan itu menjadi karya pertama mereka setelah EP kedua Bite Now pada Juni 2026 lalu. MIOV beranggotakan 5 orang yakni Soin, Gowon, Anna, Narin, dan juga Ella. Kelimanya akan kembali tampil membawakan karya terbaru mereka. Lansir dari laman Star News, agensinya The Black Label mengumumkan kabar itu lewat media sosial pada 1 Oktober lalu. Dan single album tersebut dijadwalkan rilis pada 18 waktu Indonesia pada 12 Oktober mendatang. Single album memuat 2 lagu yaitu Go Hard dan Indestructible. Dan kedua lagu ini juga mengangkat konsep mengangkat kisah tentang pendewasaan. Konsep tersebut ini berbicara tentang pencarian jati diri dan tekanan yang datang saat tumbuh dewasa. Pesan itu juga mendorong anak muda percaya diri dan berani menunjukkan jalan sendiri. Bersamaan dengan pengumuman, agensi juga merilis teaser yang menampilkan 5 anggota tersebut. Dan para personil tampil dengan visual memukau yang memancarkan pesona unik masing-masing. Dalam teaser, mereka menggunakan atasan sporty yang dipadukan dengan jaket. Busana itu dilengkapi boot bergaya chic. Gaya tersebut menonjolkan suasana bebas dan trendy yang menjadi ciri khas dari MIOV. Tampilan itu juga meningkatkan antisipasi terhadap konsep baru mereka. Sebelumnya, MIOV merilis EP kedua bertajuk Bite Now pada Juni lalu. Mereka aktif mempromosikan EP tersebut setelah perilisannya. Lagu utama EP itu adalah Dirori, sedangkan Hit Them turut dipromosikan juga. EP tersebut juga menembus peringkat ketujuh tangga Billboard Award Albums pada Juni lalu. Sekian Info Pro 2.

0: Wait, hold up, stop.
1: Setiap harinya, semakin banyak orang yang terjebak dalam jeratan judi online. Awalnya hanya keisengan, tapi lama-kelamaan ketagihan itu mulai menguasai. Uang habis, hubungan rusak, masa depan suram.
2: Saya kehilangan segalanya, keluarga, teman, dan pekerjaan.
3: Suami saya berubah, dia lebih sering berjudi daripada bersama anak-anak.
1: Judi online bukan solusi, ini adalah masalah yang bisa menghancurkan hidup Anda dan orang-orang yang Anda cintai.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Riat, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Setelah tadi kamu ditemenin sama Rima ya di ruang dengar kamu di edisi santai siang ya. Kali ini program kita beranjak ke sore ceria ya, bareng sama Jessica, dan diawali dengan segmen pertama kita di sore ceria hari ini. Spesial banget, hari Jumat tanggal 2 Oktober 2026 Aksi Anak Negeri kita bakal membahas tentang Hari Batik Nasional. Di sini di depan aku udah pada-pada kayak batik ya. Membawa batik juga ya teman Pro 2 ya. Termasuk buat kita sendiri nih teman-teman Pro 2, pastinya generasi muda yang bangga banget ya dengan batik yang memang ini juga merupakan warisan budaya Indonesia yang udah diakui dunia lewat UNESCO ya, betul ya. Oke, teman Pro 2, di Aksi Negeri kita sore ya. Kita harus tetap semangat pagi ya, even udah sore ya. Di sore hari ini teman Pro 2, Jumat 2 Oktober 2026, Jessica gak sendirian. Jessica ditemenin sama narasumber kita, ada Kak Ulfia Maharani ya, siswi dari SMA Negeri 1 Pemali. Terus juga ada temannya juga nih, Akta Aura dari siswi SMA 1 Negeri Pemali juga. Dan juga ada guru seni budayanya, didampingi oleh Pak Untung nih teman Pro 2. Dan untuk hari ini teman Pro 2 ya, spesial banget ya dengan Hari Batik Nasional. Kita bakal membahas tentang batik dan keindahannya dalam kacamata anak muda. Nih mereka nih suka banget membatik ya sepertinya ya. Jadi kita sapa-sapa dulu ya teman Pro 2 ya. Halo Kak Ulfia, Kak Aura, dan juga Pak Untung. Halo.
1: Halo.
0: Oke. Ini suaranya udah kedengeran ya di ruang dengar kamu ya teman Pro 2 ya. Tadi juga udah aku kenalin. So kita langsung aja gak sih ya membahas ya Hari Batik Nasional ini tanggal 2 Oktober ya, yang pastinya kita rayakan bersama sebagai generasi muda juga nih. Mungkin Pak Untung dulu nih Pak.
2: Siap.
0: Untuk membuka Pak, bagaimana sih Pak menurut pandangan Bapak terkait Hari Batik Nasional Pak? Silahkan.
2: Baik, sebelumnya alhamdulillah ya, karena memang kita seperti kakak sendiri tadi bilang, warisan Nusantara menjadi warisan dunia itu luar biasa kerennya. Betul. Jadi sampai saat ini saya sendiri bangga. Kenapa? Kalau mengingat flashback ke zaman dulu, mungkin kita akan berpikir bahwa, yang mohon maaf nih, kita tidak mendiskriminasikan untuk mapal misalnya ya, kita ngomong kembali ke sekolah. Kalau anaknya matematika dianggap pinter, anaknya seni dianggap mau jadi apa kamu, coret-coret. Nah ternyata alhamdulillah sekarang ini batik ini malah justru diakui dunia, bahkan menjadi warisan UNESCO-nya dan sebagainya. Intinya batik ini bagi saya luar biasa dan harus tetap dilestarikan.
0: Iya. Iya. Apalagi di jenjang SMP itu ya, yang memang inilah generasi emas Indonesia gitu ya, yang harus melestarikan batik itu sendiri. Ya, pastinya kalau ngomongin batik emang motifnya bagus-bagus ya. Kita sendiri ngelihat batik, kalau orang pakai batik kesannya bagus gitu, ganteng, cantik gitu ya ngelihatnya ya. Jujur ya, aku sendiri melihat kayak gitu. Apalagi gitu memproses membuat batik itu sendiri, terutama buat anak-anak sekolah. Jadi ngenalin batik itu sendiri ya Pak ya, betul ya. Tapi kalau di sekolah sendiri Pak, batik itu kayak gimana sih gitu? Seni membatik ya, terutama seni budayanya, pelajarannya itu gimana Pak?
2: Baik, alhamdulillah kami dari SMA Pemali khususnya, alhamdulillah kalau ngomongin kriya, produk kerajinan itu kami memang mencakup semuanya. Ada kayu, kulit, keramik, logam, tekstil, tapi kami
0: lengkap ya Pak?
2: Iya lengkap, ada kerajinan itu semua. Tapi kami mempunyai produk unggulan, salah satunya juga batik. Sama sablonnya. Jadi kalau untuk batik ini alhamdulillah kita juga awal sendiri untuk dikatakan di tingkat kabupaten ya, kita ngomong kabupaten dulu ya, untuk batik painting enggak. Jadi kita bukan batik yang tulis ya. Mungkin kita mengenal kalau zaman dulu ada nenek kita, kita itu dengan tangannya memegang cantingnya. Nah kita ini tetap tanpa mengesampingkan dasarnya ataupun ibarat kata bakunya, tetap mencanting batik tulisnya ada, tapi kita ke paintingnya untuk proses pewarnaannya kan. Jadi pakai kuas.
0: Gitu. Menarik ya. Karena biasanya kalau setahu aku, kalau membatik kita yang tulis itu dimasukin ke dicelup gitu ya, dicelup pewarna ya. Tapi kalau ini di painting gitu. Menarik ya. Ini mungkin jadi apa ya? Jadi anak-anak juga makin tertarik juga ya Pak untuk belajar ya Pak ya.
2: Betul Kak.
0: Tapi gimana Pak antusiasme anak-anak terutama ya anak SMA kan kadang ada bandel-bandelnya ya Pak ya. Mungkin ya sudah mulai mengerti membandel itu seperti apa Pak. Gimana Pak antusiasme?
2: Justru ini Kak. Kayak susah dijelasin tapi alhamdulillah bersyukur karena sampai saat ini khusus SMA Pemali justru pelajaran kami yang paling ditunggu-tunggu karena mungkin
0: stress release ya, mungkin ya Pak
2: karena
0: ya.
2: Kami banyak prakteknya justru asal pelajaran seni budaya khususnya praktek itu malah enggak susah diatur
0: antusias.
2: Karena antusiasnya luar biasa.
0: Wow,
2: apalagi keren. Mereka setelah tahu mungkin biasanya mohon maaf hanya kadang dengan batik rintangnya yang ditali-tali ya diikat-ikat dengan kelereng kemudian dicelup. Nah, sekarang sudah dicampur aduk dengan kontemporer modernnya dengan paintingnya jadi tetap tanpa meninggalkan khasnya tapi kita tetap mengikuti zamannya painting
0: lukis
2: jadi antusias intinya itulah tidak melebihkan bisa datang ke bengkel kami punya bengkel seni di situ jelas akan ada praktek-praktek yang untuk ya memfasilitasi mereka anak-anak SMA begitu Kakak.
0: Jadi pengen balik SMA lagi. Boleh Bapak.
2: Boleh.
0: Oke. Okay. Nah, itu mungkin ya dari segi pelajaran ya mungkin ini dianggap jadi stress release juga ke anak-anak SMA yang mungkin juga udah suntuk dengan pelajaran yang monoton mungkin ya Pak ya dengan pelajaran teori-teori makanya mereka mencari praktek ya. Untunglah ada Pak Untung juga di sini ya. Sesuai namanya ya Pak ya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke, itu tadi mungkin dari segi pembelajarannya ya Pak ya. Sekarang kita tanya langsung ke praktek langsungnya nih ke siswi-siswi Bapak yang mendampingi Bapak juga di sini. Oke, mungkin Ulfia dulu ya. Kita panggil Ulfi ya. Nah, ini kamu sendiri gimana nih pengalaman kamu selama kamu ikutan pelajaran seni budaya membatik ini gimana?
3: Oke Kak, jadi awalnya itu kami membatik itu dimulai dari kelas 10 dimana awalnya itu Bapak itu ngasih tugas buat kami menggambar sebuah motif batik itu di kertas dulu di gambar seperti itu. Nah, setelah itu Bapak kasih ke Bapak nilai dan mungkin ada revisi-revisi dari Bapak gitu kan. Nah, setelah menurut Bapak itu cocok, terus barulah kami mengimplementasikannya langsung ke kainnya. Nah, kami tuh tetap menggambar dulu, tulis dari buku gambar itu pindah ke kain. Setelah kami tulis di kain, kami gambar, terus baru kami ngecanting.
0: Nah,
3: ngecantingnya itu pakai lilin.
0: Oh, itu yang seru ya Pak ya.
3: Jadi lilinnya itu dilelehin ada kompor kecil gitu yang emang khusus untuk ngebatik. Sama ada cantingnya gitu.
0: Nah, ini pengalaman baru kamu juga ya?
3: Iya, pengalaman baru.
0: Seru,
3: selama
0: seru.
3: SMA, selama seumur hidup baru ini
0: pertama deh, kali kayaknya. Gitu ya.
3: Pertama kali ngebatik. Jadi saat lilinnya itu dimasukin ke canting, baru kami ngikutin pola dari gambar kain tersebut.
0: Oh, yang udah kamu pola itu ya di kain ya.
3: Kalau udah kering, itu lilinnya itu bisa dikupas Kak. Nah, itu tujuannya kenapa? Karena saat kita pengecatan itu, nanti itu pas kita ngewarna karena ini painting dilukis, jadi dia nggak kemana-mana. Jadi lilin itu seperti pembatasnya Kak. Jadi
2: terintang.
3: Jadi kayak langsung dilukis, udah gitu.
0: Tapi tricky ya, karena takut kalau dia lewat sedikit, jadi warnanya nyampur gitu ya.
3: Selama pembelajaran seni budaya ini, Pak Untung tuh selalu bilang jangan pernah takut aja, karena mungkin menurut kita itu dari segi warna atau takut salah itu jangan takut karena itu bisa jadi inovasi baru.
0: Inovasi
3: bagi kita.
0: Baru, oke.
3: Dan juga kayak kemarin kami ada tugas motif ragam hias, dimana itu juga kami menggambar motif hias batik itu juga di tote bag.
0: Wih, menarik ya.
3: Jadi katanya tuh kan kayak contohnya kayak nggambarin bunga. Bunga itu biasanya kayak warna-warna yang cantik kayak warna pink, merah gitu kan Kak. Ataupun seperti daun-daun hijau gitu. Nah, kata Bapak tuh jangan hanya warna itu aja, tapi karena itu motif ragam hias dan fungsinya itu untuk menghias dan lebih cantik. Jadi kayak karena mungkin Ulfi sendiri suka warna biru, jadi Ulfi warnain bunga itu warna biru dan alhasil wah kayak inovasi baru, kayak jarang kan ada yang
0: mengeluarkan biru.
3: Jadi hasilnya itu bagus jadi seperti itu.
0: Oke, itu pengalaman yang menarik ya. Karena bisa dibilang, kalau Ulfi bilang ini sekali seumur hidup, dan mungkin ini terima kasih juga ke Pak Untung yang udah ngenalin gitu ya. Betul, batik ya. Berarti kamu sama ini juga enjoy ya dari kelas, sekarang kelas berapa?
3: Kelas 11.
0: Oke, berarti udah setahunan ya. Tapi kalau membatik ini Pak, kalau di sekolah tuh memilih, kan katanya tadi banyak ya seni budayanya ya. Itu apa udah dipilih atau memang ada kurikulumnya sendiri?
2: Ada, kita ke kurikulum sesuai dengan biasanya kita ke dua dimensi, karena batik salah satunya kan karya seni dua dimensi, yang benda pakai. Jadi biasanya di awal-awal sebenarnya berlanjut sih kakak, mau gak mau biasanya di kelas 10 nanti dua dimensi, misalnya kita ambil dulu itu poster ataupun komik atau ragam hias ataupun melukis, batik berarti di kelas 11 semester awal atau dibalik pun gak masalah, yang penting memang konteksnya kan ke dua dimensi dan tiga dimensinya, jadi lebih cenderung ke awal-awal
0: gitu ya.
2: Sebelum lebih awalnya sudah kami kenalkan dengan pewarnaannya, jadi unsur-unsur seni rupa sudah kenal, baru kita larikan praktekannya ke sebuah benda pakainya, salah satunya karyanya ya batik.
0: Batik gitu ya. Itu dari segi kurikulumnya juga ya Pak, memang mendukung banget ya untuk pembelajaran anak-anak ya, terutama siswa-siswa yang memang kalau dibilang membatik nih, tadi kalau aku rasa kayaknya anak-anak juga ya, mungkin Aura dan juga Ulfi ini merasakan juga kalau ini stress release gitu ya. Nah itu kalau pengalamannya Ulfi, kalau Aura sendiri gimana pengalamannya?
3: Oke, jadi kalau Aura ini emang agak hobi sama yang berhubungan sama seni. Jadi pelajaran Bapak nih kan seni budaya, itu salah satu pelajaran yang Aura tunggu-tunggu.
0: Gitu ya, jadi udah excited ya buat nungguin ya pelajarannya Bapak ya. Terus?
3: Nah pas kelas 10 tuh kan ada materi membatik. Jadi pas Bapak ada nyuruh bikin sketsa di kertas.
0: Aura, kamu dulu banget. Apa tuh sketsanya tuh kalau boleh tahu?
3: Sketsanya itu kalau nggak salah kan harus ada motif yang berhubungan dengan Bangka Belitung. Daerah Bangka Belitung. Jadi Aura tuh ada gambar tudung saji sama mentilin.
0: Oh, susah loh ya. Kamu memang suka basicnya untuk menggambar ya, gitu.
3: Lumayan hobi.
0: Berarti memang sudah relate ya. Oke. Ya. Terus
3: setelah jadi sketsanya tuh minta asisi dulu ke Bapak. Kalau ada yang direvisi, perbaiki dulu. Nah, setelah selesai itu harus dipindahin ke kainnya.
0: Setelah susah nggak gambar di kain sama gambar di
3: lumayan kertas? Sih, Kak.
0: Lumayan ya.
3: Beda.
0: Beda materinya ya Pak ya, betul ya. Okay.
2: Beda medianya.
0: Beda medianya.
2: Kertas sama kain kan.
3: Terus setelah sketsanya tadi dipindahin ke kain tuh, lanjut mencanting Kak. Mencantingnya tuh pakai malam lilin. Nah, agak triknya tuh pas kalau kadang macet di
0: harus iniin lagi ya, ngambil lagi ya.
3: Harus lebih cepet lah Kak, karena takutnya keburu kering. Kalau olah kering dia nih kan harus meresap ke kain ya, biar berhasil jadi perintang warnaan nanti. Jadi harus cepet-cepet, itu aja tantangannya. Dan ini menjadi salah satu pengalaman baru bagi Aura, karena baru pertama kali itulah Aura bisa ngerasain gimana sih rasanya membatik painting. Pas pewarnaannya kan mau kayak kuas tuh Kak. Jadi kayak ngerasa kayak ngelukis.
0: Jadi suka juga ya.
3: Jadi kayak suka gitu.
0: Berarti kamu memang udah ada passionnya juga di gambar, di seni gitu ya. Didukung lah, diwadahi lah sama sekolah. Betul ya Pak ya. Nah mungkin Pak, saya juga mau tanya nih, terkait juga kalau ngomongin tentang membatik ya, dan juga anak-anak ini kan memang udah ada pelajarannya. Kalau prestasi mereka sendiri Pak di bidang batik itu Pak, apa udah ada Pak? Mungkin pernah ikut lomba atau mungkin pernah ikut apa gitu Pak? Silahkan Pak.
2: Kalau untuk khusus batik belum terlalu jauh ya Kak, cuma kalau untuk aplikasinya misalnya dia larinya ke desain-desainnya, kemudian pameran, itu alhamdulillah kita sering ikut, termasuk sering ikut, di sini pun mungkin 2 tahun yang lalu kita masuk televisi lokal, ada 2 televisi lokal ya yang meliput kita. Kemudian belum lama kemarin kita juga pameran di LKS ya, itu untuk kegiatan siswa SMK sebenarnya, yeah. Di kantor gubernur ini baru berbarengan dengan FLS 3N kemarin itu, mm-hmm. kami juga memajang batiknya
0: hasil karya ya, anak-anak murid ya Pak ya.
2: Kami juga sering narasumber keliling-keliling, mm-hmm. termasuk di Gedung Juang dari Dinas Pariwisata menggandeng kami, kadang dari dinas-dinas luar juga, mm-hmm. sekolah-sekolah, dan kami sendiri juga sering memang melestarikan batik ini. Ternyata bukan hanya kami ajarkan di kain Kak, jadi kami mm-hmm. membuat mereka supaya paham batik kontemporer Kak, bahwa yeah. batik itu kadang topeng itu saya suruh membatik, jadi oh. kami memang membatiknya bukan hanya di kain Kak, hmm. jadi orang berpikir sampai saat ini kan
0: batik hanya di kain,
2: hanya di kain. Yeah. Nah, kalau kita ngomong pun mobil aja mungkin bisa dibatik, motifnya dan sebagainya kayak itu kan, nggak cuman medianya aja yang berbeda.
0: Tadi nah, tote bag juga itu ya Pak ya,
2: bag, motifnya motif daerah. Saya selalu menekankan memang kita bangga dengan daerah lah, karena mau nggak mau banyak kan Kak motif-motif. Kemarin kadang sempat ngelus dada di awal-awal, karena ya di satu sisi kita bangga dengan Indonesianya, tapi di satu sisi kita selalu kadang termakan iklan. Kalau motif batik itu identiknya kayak Megamendung,
0: oh, yeah.
2: yang identiknya ada di TV yeah. sering-sering. Nah kami bukannya melarang ya, tapi intinya kenapa tidak bangga dengan
0: inovasi
2: kita
0: lain,
2: makanya
0: gitu
2: kami
0: ya.
2: Suruh kalau membuat ornamen motifnya itu Kak, mereka mendesain itu, kenapa saya harus ACC dulu, karena saya wajibkan, yuk kita ikon kita banyak sekali untuk dibuat motifnya. Mm-mm. Bahkan kita saya ajarilah Kak bahwa sebuah tetesan hujan aja bisa menjadi motif. Kenapa kalian bingung? Akhirnya saya kasih referensi, saya kasih contoh sendiri di depan kelasnya. Kemudian kita juga buka referensi dari medsosnya, media sosialnya, gawai dan sebagainya. Ternyata kita banyak kan dari alam ada, dari faunanya, floranya. Jadi tidak semata-mata identik dengan khas daerah yang betul. Bentuknya motif-motif tradisional. Enggak juga. Kita misalnya ada mentilin tadi Kak Aura, dari yang bentuknya hewan kan ada. Misalnya kita ngomong bunga-bunga, abahnya ada bunga yeah. sepatu, kenango, ketuyut bahasa sini apa itu kantong semar ya kayaknya. Ada juga motif-motif yang ikon bangunan, ada emas, apa itu jembatan emas, ataupun mungkin puri-puri yang ya menjadi ikon-ikon lah Kak. Yeah, kami terapkan supaya mereka bangga dengan itu dan terbiasa Kak. Jadi kalau kita batik yang mikirnya
0: ya,
2: jangan sampai malah kita bangga dengan daerah lain, sedangkan kita memang daerah kita sendiri aja kaya.
0: Nggak tahu, iya benar-benar. Jadi ini bisa ngebuat anak-anak juga jadi berpikir lebih kreatif, inovatif itu tadi ya, dan juga kritis nih. Jadi ngerti ternyata di sini nih bisa loh sesuatu bisa kita kembangin kayak gitu ya, keren loh Pak ya, hebat. Aplos. Nah mungkin itu kan dari segi ya pembelajarannya ya Pak, bagaimana di kelas ya, dan mungkin juga kalau ngomongin tentang batik memang luas sekali ya Indonesia, memang kebudayaannya dari Sabang sampai Merauke bagus dan banyak banget gitu, terutama di Bangka Belitung juga anak-anak mudanya nih ini juga ikut tergerak gitu ya untuk membatik. Nah tapi kalau dari kalian sendiri nih gitu ya, dari Ulfia gitu, mau boleh nih sedikit cerita gitu. Kalau ngomongin tentang ide kan juga kayaknya agak sulit ya. Nah mungkin ada nggak proses membatik yang menurut kamu juga sulit gitu?
3: Untuk sejauh ini dalam proses membatik itu idenya itu lumayan bisa dikatakan sulit, karena kita tuh berpikirnya itu bisa menginovasikan.
0: Okay.
3: Jadi ada beberapa tricky gitu, kita menentukan motifnya. Kayak yang seperti Aura dan Mawa bilang, ada dari hewannya, ada dari seperti tumbuh-tumbuhan, terus bangunan. Nah di situ antara kita memadukan itu lumayan itu kayak contohnya jembatan emas mau dicampurin sama mentilin, dan cara kita menaruh tata letaknya itu juga lumayan membutuhkan pikiran gitu kan, dan kayak dan ukurannya juga itu lumayan Kak.
0: Benar.
3: Terus juga untuk dalam proses mewarnainya itu, melukisnya itu juga lumayan, dan warnanya itu harus kontras juga. Karena bisa jadi juga itu tabrakan ataupun enggak pas gitu.
0: Oke, benar-benar
3: kayak melawan gitu kan Kak. Nah, untuk sepengalaman Ulfi juga tadi tuh ada pengalaman Ulfi sama ngebatik itu kena cantingnya, jadi pas lama ngecanting itu sama temen, ternyata jatuh.
0: Aduh.
3: Dan itu kena tangan sama kena kaki.
0: Aduh panas sih ya, karena kan itu kompor. Iya.
3: Ya, terus juga pas itu langsung kata bapak cari lidah buaya, terus langsung dingin rasanya Kak, tuh kayak wah oh gini ya rasanya, walaupun
0: melepuh ya.
3: Melepuh gitu, tapi enggak kapok gitu.
0: Tapi malah seneng ya. Iya. Punya pengalaman baru gitu.
3: Jadi dari trekkingnya itu, dari kita menentukan motifnya, terus warnanya, tata letak dan ukurannya itu mungkin dari situ sih kak.
0: Karena medianya juga dari kertas dipindah ke kain yang memang ukuran aja beda.
3: Betul.
0: Gitu ya pak ya.
3: Jadi detail-detailnya juga itu kayak kurang gitu kan.
0: Nambah detail lagi ya. Oke.
3: Tambahan-tambahan motif-motif lain itu bisa selain kayak ada yang namanya motif utamanya kak. Kayak misalkan dalam kain itu kan besar, mungkin kita mau kaitin motif utamanya itu mentilin yang lagi kayak gantungan di pohon gitu kan kak. Rata-rata kayak gitu. Terus berarti kurang lebih dia tuh dari ujung itu

0: nih. Pas bapak ada nyuruh bikin motifnya itu temanya khas Bangka Belitung, Aura tawanya agak bingung. Apa ya ciri khas yang ada di Bangka Belitung?
1: Jadi research dulu ya.
0: Harus research dulu. Dan dari itu Aura jadi tahu sih, ternyata banyak ya ciri khas yang ada di Bangka Belitung. Nah Aura jadi milih mentilin sebagai motif utama yang di tengah. Karena menurut Aura itu kayak inovasi baru. Lalu di sekelilingnya tuh Aura tambahin kayak kantong semar, kayak sahang gitu.
1: Oke, itu ya yang mungkin jadi apa ya, inovasi kamu ya. Kan kamu dari luar punya, oh dibuat kayak gini. Keren Aura. Terus gimana?
0: Jadi harus lebih memutar otak gitu. Nah terus yang setelah ketemu nih temanya, Aura gambarkan di sketsa di kertas dulu. Terus pas memindahin di kain tuh jadi tantangan juga. Medianya udah beda, ukurannya juga beda. Kan awalnya pas di kertas tuh kelihatan sketsanya udah penuh. Udah penuh. Sekali dipindahin ke kain,
1: kosong-kosong.
0: Iya, kosong-kosong. Jadi Aura jadinya ada nambahin motif-motif baru gitu. Okay. Biar penuh di kain.
1: Nah, tapi itu di ACC dulu gak sama bapak? Di ACC dulu ya, oke. Terus?
0: Terus pas bagian ngecantiknya sih kak, sama kayak Aura bilang tadi, kita harus buru-buru, takutnya keburu kering.
1: Keburu kering, ya.
0: Pun harus lebih hati-hati sih, takutnya kayak Ulfi tadi itu.
1: Tapi kalian sama-sama kelas 11 ya? Oke. Seru ya kelas 11 kalian ya. Mencanting-canting, seru banget. Nah teman Pro 2, pastinya aku juga masih seru banget nih membahas aksi anak negeri kita di sore hari ini. Tapi sebelum itu aku mau puterin dulu nih satu lagu ya buat nemenin kamu di sore hari ini ya. This is Yovie and Nuno, Kilometer.

0: Bilangan bulat secara umum dibagi ke dalam dua kategori, yakni bilangan genap dan bilangan ganjil. Bilangan genap adalah bilangan asli yang habis dibagi dua, seperti 2, 4, 6, dan seterusnya. Sedangkan bilangan ganjil adalah bilangan asli yang tidak habis dibagi dua, seperti 1, 3, 5, dan seterusnya. Terus angka 0 posisinya di mana dong? Termasuk bilangan genap atau ganjil? Ternyata para ahli matematika menempatkan angka 0 sebagai bilangan genap. Mengapa demikian? Mengutip laman Britannica, suatu bilangan dikatakan habis dibagi dua jika hasil pembagiannya dengan dua tidak mempunyai sisa atau komponen pecahan atau berupa bilangan bulat. Misalnya, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Karena hasil bagi pembagian dengan 2 menghasilkan bilangan bulat, maka angka 10 adalah bilangan genap. Ketika 0 dibagi 2, hasilnya adalah 0. Dan 0 merupakan bilangan bulat. Berdasarkan aturan sebelumnya, artinya angka 0 dapat diklasifikasikan sebagai bilangan genap. Jadi secara matematis, 0 merupakan bilangan genap karena bilangan apapun yang dapat dibagi 2 untuk menghasilkan bilangan bulat lainnya adalah bilangan genap. Welcome back to Mempro 2 di 105,5 FM Pro 2 dari Sungai Dia, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Jessica di Aksi Anak Negeri ya, bareng sama Ulfia, sama Aura, dan juga sama Pak Untung ya. Dan di siang hari ini, sore ya, lebih tepat ya, sore hari ini pastinya kita masih membahas tentang Hari Batik Nasional. Ya memang mereka di sini juga merupakan orang-orang yang dibalik membatik ya di SMA Negeri 1 Pemali gitu. Nah tadi kan kita udah bahas juga ya Pak ya, kurikulumnya seperti apa, dan mungkin juga anak-anak jadi pada suka gitu ya dengan kegiatan membatik itu sendiri. Tapi kalau dari Ulfia sama Aura sendiri, dari Aura dulu ya, kita gantian. Kalau Aura sendiri suka gak pakai batik gitu, pergi atau kemana gitu?
1: Sebenarnya sih suka, mm-mm, cuman jarang aja
0: pakai. Jarang pakai gitu ya, yeah. Tapi suka ya. Tapi kamu sendiri ngerasa happy gak kalau pakai batik? Atau mungkin kamu ngerasa takut dikatain orang-orang, ih jadul gak stylish gitu?
1: Enggak sih kak, justru orang malah happy.
0: Happy ya.
1: Apalagi sekarang ini kan udah banyak model-model batik terbaru, mm-hmm, ya. Motifnya tuh bagus-bagus.
0: Bagus-bagus, iya, yeah.
1: Kelihatan jadul gitu.
0: Mm-mm, jadi stylish ya tetap, yeah, ya. Dan memang kayaknya sekarang banyak yang berkain gitu. Tahu enggak ya yang tren-tren orang-orang berkain gitu ya. Itu termasuk juga salah satu melestarikan budaya ya ala anak-anak muda gitu. Kalau Aura sendiri lumayan sering ya berarti ya gitu. Kalau dari Ulfi sendiri gimana?
2: Untuk Ulfi sendiri sih lumayan sering Kak menggunakan batik, di mana, mm-hmm, yang kita ketahui batik itu tidak hanya tentang baju, tetapi, mm-hmm, ada juga yang namanya kain batik untuk rok gitu kan.
0: Iya, yeah,
2: mm-hmm. Itu tuh biasanya Ulfi pakai itu rok kain batik tuh seperti acara-acara di sekolah, mm-hmm, seperti MC ataupun, okay, jadi narasumber. Dan, mm-hmm, batik itu biasanya kan Ulfi ini anak asrama Kak, mm-hmm, di mana kami tuh ada makan malamnya formal. Mm-hmm. Nah, itu kami Ulfi karena pakai pakaian formal, jadi Ulfi menggunakan batik. Hmm. Nah, terus juga menurut Ulfi selama menggunakan batik itu Ulfi tidak malu dan nggak bisa dikatakan jadul gitu, karena, hmm, benar kalau batik itu adalah inovasi baru, inovasi yang lama, tapi itu bisa diinovasikan baru dengan beberapa ragam hiasnya,
0: okay,
2: dan kayak mungkin di upgrade gitu kan Kak. Hmm. Terus juga batik ini menjadi salah satu ciri khas kita, dimana kayak setiap daerah mungkin ada ciri khas dari batiknya sendiri. Mm-hmm. Contohnya seperti di Bangka Belitung, mungkin di batiknya itu ada seperti mentilnya, mm-hmm, seperti ada bangunan-bangunan ciri khas dari Bangka, yeah, Belitung. Ataupun dari Jawanya kan Kak, yang kata-kata, mm-hmm, tuh ada ikan koinya,
0: yeah,
2: ataupun bunga-bunga yang lainnya. Mm-hmm. Nah, di mana menurut Ulfi, Ulfi bangga menggunakan, mm-hmm, batik, mm-hmm, karena itu bisa membawa daerah kita sendiri, mm-hmm, di mana kita berada. Jadi kayak, yeah, mungkin selama kita menggunakan batik itu kayak orang nanya, "Wah, batiknya bagus. Itu dari ciri khas mana atau, yeah, dari mana?" gitu.
0: Jadi ngenalin ya.
2: Iya, benar. Mm-hmm. Jadi kayak itu sangat happy, seneng sih bisa, mm-hmm, menggunakan batik.
0: Okay.
3: Oke, itu juga salah satu cara kita ya bagi generasi muda untuk ya itu tadi tetap melestarikan batik, tetap ngenalin batik, malah nge-influence juga. Jadi orang-orang, "Ih, bagus sih ternyata pakai batik, besok pakai batik ah." Gitu kali ya, gitu-gitu. Oke, oke. Nah, mungkin balik lagi ke Pak Untung ya, Pak ya. Bagaimana Pak ngelihat fenomena yang ada sekarang, Pak, anak-anak muda gitu ya. Ini udah mulai mix and match-nya tuh outfit-nya gitu, Pak, udah pakai berkain, pakai batik, Pak. Gimana, Pak, kalau Bapak sendiri ngelihatnya?
4: Jelas kami selaku guru tentunya ilmu kami ditransfer, kemudian mereka mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, keren aja ya. Seneng lah, oh berhasil lah ini. Yang mungkin mereka mikirnya bahwa ah batik itu identik jadul tadi diomong ya, tuh oh, itu orang kampung tuh batik. Nah, ternyata mereka setelah pembelajaran kemudian dengan kontemporernya, kekiniannya, mereka pun paham bahwa batik bukan semata-mata seperti yang saya bilang dengan dikainya dan semuanya. Sekarang malah dunia saja mengakui kenapa kita yang justru penciptanya,
3: yang punya, gitu
4: yang
3: punya
4: atau pendirinya awalnya, pencetusnya, kok malah nggak bangga
3: gitu ya, Pak.
4: Kemudian akhirnya kami juga mengajarkan bahwa yang mereka pikir batik hanya satu titik, misalnya dengan batik tulis, kami juga ajari mengenalkan dengan bahwa batik ini banyak cabangnya, ada batik cap, ada batik printingnya, jadi yang dicetak ya gak ya, ada paintingnya, bahkan ada kombinasi batik tulis dengan capnya, jadi mereka luar biasa menikmati itu gara-gara ternyata pemahaman mereka yang awalnya bahwa mikirnya hanya batik yang identik mungkin lihatnya di media sosial atau media visual televisi yang hanya dengan ya nenek-nenek yang rajin untuk telatennya dengan hanya canting, ternyata ada juga yang cap dengan ada juga yang melalui mesin dengan printing. Nah, mungkin kadang mereka kan nggak sadar bahwa contohnya di baju seragam batik misalnya, dari mana mereka bisa membuat sebanyak itu. Nah, akhirnya mereka tahu oh, ternyata di printing ini, di print out dengan mesin. Nah, itulah kak, intinya pertanyaan kakak tadi jelas, kami bangga sebagai guru, apalagi dengan masa bisa dikatakan yang mungkin ke arah-arah modern saja, batik tetap lestari itu luar biasa.
3: Luar biasa itu ya, Pak. Kita jadi bangga juga ya sebagai tenaga pendidiknya. Betul, gitu ya, Pak. Ngelihat anak-anak siswa-siswinya gitu udah mulai pakai batik. Benar. Dan mungkin juga malah jadi keseharian mereka ya, daily ya. Betul. Meskipun kadang batik kan dianggapnya sebagai pakaian formal, Pak, gitu. Tapi ternyata buat hangout aja bagus loh. Gak hanya batik yang pakai jadi baju aja, tapi pakai rok itu tadi ya. Atau mungkin pakai ornamen-ornamen lain yang kayak batik itu juga itu nambah nilai outfit gitu.
4: Stylish lah.
3: Iya, di styling bebas lah ya gitu.
2: Motif batik juga kan ada.
3: Oh iya, benar. Lagi ini hits. Lagi hits ya, sekarang hijabnya gitu. Memang inovasi ini terus berkembang ya gitu. Tapi ya balik lagi, kita sebagai generasi muda yang punya budayanya, kenapa kita malu gitu untuk pakai? Benar banget. Tapi kalau dari Aura sendiri, kita balik ke Aura gitu. Gimana sih harapan kamu gitu melihat batik gitu ya, terutama di teman-teman kamu gitu, sekeliling kamu. Gimana harapan kamu ke depannya untuk teman-teman dan juga mungkin orang-orang yang mungkin bisa nih kamu ajak buat tetap ikut melestarikan batik gitu, gimana?
1: Ya, dari Aura sendiri sih pastinya selalu berharap kalau batik ini bisa terus dilestarikan, terutama anak-anak muda seperti Aura saat ini. Apalagi kan banyak ya orang yang berpikir batik tuh kayak jadul, padahal banyak banget model-model modern, motifnya yang lucu-lucu, yang lebih di-upgrade gitu. Jadi harapannya teman-teman atau orang-orang lain bisa tetap melestarikan batik, bisa dipakai untuk keseharian gitu.
3: Oke, itu tadi ya. Even pakai daster batik juga sekarang banyak ya, Pak. Itu di Shopee gitu ya. Itu udah banyak banget gitu ya. Biasanya ibu-ibu kalau gitu ya, Pak.
4: Gitu. Ngaku ya. Kakaknya ini.
3: Waduh, ketahuan. Bercanda, guys. Tapi itu tadi ya, juga termasuk upaya kita. Jadi, kita juga penasaran, Pak. Itu motifnya apa ya? Kok bagus ya gitu ya? Paling batiknya padahal kelihatannya biasa aja. Tapi ketika kita pakai, biasanya memang terpancar aura Indonesianya. Itu dari Aura ya. Mungkin itu juga ajakan buat teman-teman lainnya untuk berani gitu ya pakai batik, terutama terutama buat daily gitu ya. Itu dari Aura. Kalau dari Ulfi sendiri gimana?
2: Kalau untuk dari Ulfi sendiri, harapan kedepannya apalagi dengan teman-teman untuk menuju masa depan, menurut Ulfi harapannya itu tetap menggunakan batik, walaupun batik itu tidak hanya kita menggunakan aja dari baju ataupun rok. Nah, cara kita untuk
3: influence.
2: Iya. Yeah. Itu bisa kita mengimplementasikannya itu juga dengan cara kita belajar batik.
3: Okay,
2: karena
3: bener.
2: Kayak mengimplementasikannya, kayak melestarikannya itu tidak hanya kita menggunakan saja, tapi bagaimana dia bisa memahami dari inti dari batiknya itu tersendiri. Okay. Pasti ngerasa seperti mencintai batik lama-kelamaan, kayak wah ternyata kayak aku juga bangga nih, selain aku bisa menggunakan baju batik, aku juga bisa ngebatik gitu.
3: Okay, benar.
2: Jadi harapan kedepannya itu pasti anak muda itu harus bisa membatik sih kak, karena itu pasti menjadi pengalaman mereka sendiri dan juga menjadi membanggakan bahwasanya batik itu adalah ciri khas Indonesia.
3: Benar. Dan bahkan ya Pak, ya saya juga baru tahu Pak, kalau ternyata di Indonesia itu ada jurusan teknologi batik ya Pak ya. Yang mungkin ini anak-anak SMA gitu ya Pak ya, yang mungkin hanya belajar batik waktu seni budaya, ternyata dia tergerak ya dari situ. Kayaknya passion aku deh gitu ya, kayak gitu ya mungkin ya. Ya kayak gitu, itu saya baru tahu Pak kemarin tuh waktu research juga, ternyata ada jurusan teknologi batik gitu ya. Mungkin itu bisa disalurkan juga gitu ya ke anak-anaknya, terutama adik-adik SMA ini gitu ya, ya bentar lagi mau ke jenjang perkuliahan. Dan tadi juga kita sempat melihat ya batik dari hasil karya dari teman-teman dari SMA Negeri 1 Pemali. Wow, itu cantik-cantik sekali warnanya teman pro 2 ya, warnanya sangat kue cewek-cewek kue gitu ya, warnanya pink, kuning yang cerah banget di mata.
4: Menarik
3: gitu. Iya, benar banget. Nah, tapi itu juga termasuk yang ikonik ya. Jadi warna-warna motif, kayak motif, gitu, motif-motifnya
4: semuanya ada makna simbolisnya kan.
3: Iya, benar.
4: Iya, asal juga.
3: Iya, enggak asal juga gitu ya. Ya memang itu tadi ya Pak ya, dari pembelajaran itu dari filosofi gambar, filosofi ada, warna itu ada dipelajari juga dari membatik. Dan terakhir mungkin Bapak, sambil kita closing statement, gak terasa udah jam 15.56 Pak. Sebentar ya, ternyata seru banget ya kita bahas batik ini ya, gak terasa banget. Mungkin Bapak bisa kasih closing statement Pak, bagaimana harapan Bapak atau mungkin next lah gimana target Bapak ke depannya untuk anak-anak, terutama di siswa SMA Negeri 1 Pemali dan juga di sekitarnya mungkin Pak, generasi muda kita. Silahkan Pak.
4: Baik, terima kasih. Kalau untuk kami tekankan dulu bahwa kami juga punya ruang kendali untuk berkreasi ya, ada Dapur Pacu Bengkel Seni. Itu memang tempatnya anak-anak itu yang berbakat, berminat, dan tentunya kami memfasilitasi ada seni rupa yang berbentuknya poster, komik, kriya, musik. Intinya alhamdulillah Pemali itu memang lumayan banyak untuk berkreasi seninya. Kembali ke materi batik ini, kalau batik sih saya pengennya memang, saya sendiri ya asli dari Pulau Jawa sana, tepatnya ada di lingkungan Jogja sana, jelas kami akan ya melestarikan tentunya. Dan anak-anak sendiri sudah tidak diragukan lagi kalau namanya praktek, apalagi mereka mengenal warna, coret-coret, membuat motif yang baru, jelas tidak akan membosankan. Yang jelas justru kita tantangannya adalah jangan asal-asalan juga untuk menjadi pendidik ini, untuk memberikan ilmu yang nantinya tentunya akan dipakai bekalnya, yang kalau bisa ya inovasi-inovasi inovatif yang baru, kasih mereka kreasi-kreasi untuk bertahan hidup, tentunya menghadapi hidup dengan keterampilan itu. Karena saya selalu meyakinkan mereka kak, bahwa tidak selamanya bahwa pembelajaran yang eksak itu harus akademik, itu harus lebih dikedepankan, karena kenyataan juga keterampilan dengan sebuah skill dengan karya artnya atau seninya, jelas itu juga sekarang menjadi idola lah, atau yang sedang mereka inginkan. Karena dengan menjadi seniman justru bisa dikatakan mungkin ada jaminan, kalau dulu mungkin nggak terlalu diprioritaskan ya, tapi sekarang orang berlomba-lomba menjadi seniman. Kuncinya untuk bari batik ini saya berpesan untuk kaula muda, jangan malu dengan budaya kita sendiri, dengan ciri khas kita sendiri, mm-hmm. dengan produk karya cipta kita sendiri yang justru diakui dunia. Nanti takutnya nanti justru orang lain atau negara lain kita mengakui dan justru mereka berkembang pesat, kita mau jadi apa?
3: Betul.
4: Tetap iya. semangat, kemudian berkarya, inovasi tiada henti, tentunya untuk berproduk, berkarya seni. Itu sih Kak. Dari kami. Dan satu lagi Kak, saya pengen memberikan kata-kata pribadi sih Kak. Seni itu adalah sebuah keindahan, tentunya dari sebuah perbedaan, yang tentunya dari perbedaan itulah menjadi kita bisa menikmati adanya keindahan. Jadi dari sini Kak, kalau berbeda-beda jangan dianggap itu lawan ataupun ini mau jurusannya gak suka seni ya silahkan, mungkin ini. Intinya seni itu indah Kak, makanya jangan takut untuk berkarya seni dan masuk menjadi orang seni. Seni itu indah dan tentunya memakai perasaan insya Allah awet muda Kak. Dengan berkarya seni karena memakai rasa, bukan hanya semata memakai ego atau otaknya.
3: Okay, ya. Begitu Kak. Makanya ya kalau orang seni ini lebih ke awet muda itu tadi karena happy gitu ya. Stress release-nya keluar terus ya Pak ya. Gak ada rasa stress tertekan dan lain-lain seperti itu ya. Oke, itu tadi ya sedikit ya informasi yang udah kita sebenarnya banyak ya Pak ya. Cuman masih banyak harus kita bahas. Ini sedikit banget 1 jam ya ternyata ya. Gak terasa banget dan sekarang udah jam 16.00 ya Teman Pradua ya. Tepat banget ya aksi anak negeri kita usai di sini. Jadi buat Teman Pradua yang masih penasaran langsung aja ke bengkelnya boleh ya Pak. Seni, ya, bengkel seni Semansa Li ya, itu langsung aja dicek-cek di sana. Dan Teman Pradua itu tadi aksi anak negeri bersama dengan Jessica dan juga Pak Untung dari guru seni budaya di SMA Negeri 1 Pemali, ada Ulfia Maharani dan juga Akta Aura dari SMA Negeri 1 Pemali. So Teman Pradua, stay tune di Pradua Radio, sungai dia teman terbaik kamu.

0: Bu, tadi di sekolah aku bantuin teman angkat meja loh, Bu. Berat banget, tapi untung rame-rame.
1: Oh, alah. Pantes, bajumu agak kotor ya. Nih, lihat nih. Tapi itu namanya gotong royong, Nak.
0: Gotong royong emang penting ya, Bu?
1: Penting sekali. Dengan gotong royong, semua orang jadi saling membantu. Indonesia dulu bisa merdeka juga karena semangat itu loh.
0: Oh, gitu. Kalau aku rajin gotong royong, nanti Indonesia semakin hebat dong, Bu.
1: Iya, Nak. Mulai dari hal yang kecil. Bantu teman, bantu orang tua di rumah. Itu semua bikin kita jadi bangsa yang kuat. Gotong royong adalah jati diri bangsa. Mari kita ajarkan pada anak sejak dini untuk wujudkan manusia Indonesia yang berkarakter, sehat, dan cerdas.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya. Yeah, serta akhirnya. Yeah, yeah. You're going by the crown, now we're back and touching down. Yeah. It's the king.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 Jessica masih nemenin kamu juga di ruang dengar dengan informasi lainnya nih teman Pro 2 di segmen selanjutnya, yakni obrolan sore ceria. Dan teman Pro 2, untuk topik kita di sore hari ini adalah membahas tentang cara merawat kain batik nih agar tidak pudar. Ini juga merupakan salah satu langkah ya teman Pro 2 ya bagi kita nih, terutama untuk membahas tentang Hari Batik Nasional ya teman Pro 2 ya. Gimana sih cara untuk merawat kain batik supaya nggak pudar, karena kain batik ini termasuk kain yang gampang pudar ya teman Pro 2 ya, terutama kalau perawatannya ini nggak benar gitu. Nah pastinya kalau punya kain batik kesayangan warnanya mulai terlihat kusam nih teman Pro 2, kamu jangan buru-buru menyalahkan usia dari kainnya ya teman Pro 2 ya. Bisa jadi cara perawatannya ini yang selama ini justru salah gitu. Nah, batik memang membutuhkan perlakuan yang sedikit berbeda dari pakaian sehari-hari biasanya. Mulai dari cara mencuci, cara mengeringkan, menyetrika, bahkan menyimpannya juga berpengaruh banget terhadap kondisi kain dalam jangka panjang. Karena itu teman Pro 2 ya, gimana sih untuk merawat kain batik ya teman Pro 2, terutama supaya lebih long lasting gitu. Nah, ini juga mengacu pada buku Ensiklopedia Kain Tradisional Indonesia karya Dwi Pajar Ratriningsih serta jurnal merawat kain batik dan mengenal kembali beberapa motif batik Jogja oleh Puji Asih dan Siti Lestariningsih. Berikut ada beberapa perawatan yang bisa kamu lakuin nih teman Pro 2. Yang pertama, jangan sembarangan menggunakan deterjen. Yang pastinya ini juga termasuk bagian utama ya teman Pro 2, yang perlu kamu perhatikan adalah cara mencuci kamu nih teman Pro 2. Jangan memperlakukan kain batik seperti pakaian biasa dengan mencucinya menggunakan deterjen dalam jumlah banyak, dan kandungan dalam sabun atau deterjen ini dapat membuat warna batik lebih mudah luntur. Nah, jika memang ingin menggunakan deterjen, gunakan dalam jumlah yang sedikit teman Pro 2. Namun kamu juga bisa memilih alternatif tradisional yaitu buah lerak atau daun dilem nih teman Pro 2. Caranya cukup sederhana, buah lerak atau daun dilem dapat diremas atau dihaluskan, kemudian diseduh menggunakan air panas hingga menghasilkan busa. Lalu air tersebut teman Pro 2 selanjutnya bisa digunakan untuk mencuci kain batik. Menariknya, aroma khas lerak ini juga dipercaya dapat membantu menjauhkan serangga yang berpotensi merusak kain. Jadi sekali mencuci ya teman Pro 2 ini bisa sekaligus membantu menjaga koleksi batik kamu. Dan yang kedua ya teman Pro 2, caranya adalah sebaiknya cuci dengan tangan ya. Setelah kamu mencuci dengan deterjen yang pilihan ya teman Pro 2 ya, dan terutama deterjennya dengan jumlah yang sangat sedikit atau menggunakan daun lerak atau daun dilem, kamu bisa mencucinya dengan tangan teman Pro 2. Teknik mencuci ini ya, ini pastinya ini bisa menjaga kondisi kain, dan sebaiknya batik ini dicuci menggunakan tangan daripada memasukkannya begitu saja ke mesin cuci. Karena gerakan dari mesin terutama pada kecepatan tinggi ini dapat memberikan tekanan yang terlalu keras pada serat kain. Akibatnya kain jadi beresiko mengalami kerusakan yang lebih cepat, dan meluangkan waktu untuk mencucinya ini secara manual ini bisa menjadi salah satu waktu tuh ya teman Pro 2 ya, bentuk investasi agar kain tetap bisa digunakan dalam waktu yang lama gitu teman Pro 2. Dan yang ketiga ya teman Pro 2 ya, dan seterusnya nanti bakal aku bahas setelah ini. So buat kamu teman Pro 2, stay tune aja ya di Pro 2 RRI Sungai Liat, karena aku bakal puterin lagu-lagu pilihan di sore hari ini. Jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105,5 FM Pro RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 Jessica masih nemenin kamu ya di obrolan sore ceria kita hari ini, edisi Hari Batik Nasional di tanggal 2 Oktober 2026 ya, yang pastinya ini setiap tahun kita laksanain ya teman Pro 2 ya. Dan hari ini juga aku nemenin kamu di sore hari ini teman Pro 2, dengan pastinya aku nemenin kamu untuk membahas ya topik kita di sore hari ini tentang cara merawat kain batik agar tidak pudar. Nah teman Pro 2, tadi kalau udah aku bahas ya, baik cara mencucinya, terutama jangan menggunakan deterjen terlalu banyak, dan cuci dengan tangan ya teman Pro 2 ya. Selanjutnya untuk caranya yang ketiga untuk merawat kain batik supaya enggak pudar nih warnanya ya teman Pro 2 ya, ini adalah jangan jemur batik tepat di bawah matahari gitu. Kalau kamu udah selesai mencuci teman Pro 2, langsung bentangkan batik di tempat yang terkena ini ya teman Pro 2 ya, matahari terik gitu ya. Jangan langsung ditaruh di situ ya teman Pro 2 ya. Karena paparan sinar matahari secara langsung dan terus-menerus ternyata ini dapat membuat warna kain batik ini terlihat lebih kusam atau cepat memudar juga teman Pro 2. Jadi sebagai gantinya, jemur batik di tempat yang teduh dan cukup diangin-anginkan aja. Memang proses pengeringannya mungkin jadi membutuhkan waktu yang lebih lama ya teman Pro 2 ya. Tapi dengan cara ini pastinya ini bisa menjaga ya kualitas dari kain batik kamu supaya enggak kusam gitu ya teman Pro 2 ya, warnanya jadi memudar gitu. Itu caranya ya teman Pro 2 ya. Namun kalau dengan cara ini juga teman Pro 2 ini dapat membantu untuk mempertahankan warna sekaligus juga menjaga serat kain. Jadi daripada kamu buru-buru kering tapi warna batiknya ikut berubah ya teman Pro 2 ya, mending ikutin aja cara ini gitu ya. Jadi lebih sabar gitu. Nah teman Pro 2, selanjutnya cara yang keempat adalah setrika dengan suhu yang sedang. Kain batik ya teman Pro 2 yang setelah kamu cuci terus kamu jemur atau kamu keringkan ya teman Pro 2 ya, jadi kan kelihatannya jadi kusut gitu ya. Tenang, kamu bisa boleh mensetrikanya ya teman Pro 2, menyetrikanya, tapi jangan menggunakan suhu yang terlalu panas. Saat menyetrika sebaiknya jangan menempelkan setrika secara langsung ke permukaan kain batik, tapi lapisi terlebih dahulu dengan kain lain sehingga panas dari setrika tidak bersentuhan langsung dengan kain batiknya. Cara sederhana ini bisa membantu mengurangi

resiko kerusakan pada permukaan dan warna kain tempat peradua. Jadi gak perlu buru-buru menaikkan suhu setrika hanya demi menghilangkan kusut dengan cepat ya. Lagi-lagi kamu harus dituntut untuk bersabar tempat peradua ya. Mulai dari proses mencuci, terus menjemur, bahkan juga menyetrikanya. Lalu yang selanjutnya teman peradua, caranya adalah jangan terlalu sering melipat batik. Ternyata teman peradua, kalau selama ini kamu menyimpan kain batik secara dilipat dan ditumpuk di lemari, ternyata kebiasaan tersebut sebaiknya tidak dilakukan terlalu sering loh teman peradua ya. Kenapa? Karena lipatan yang terjadi terus menerus nih teman peradua ya, dan pada posisi yang sama, ini sangat berpengaruh ya, terutama di kain batik itu sendiri, yang bisa menyebabkan ya teman peradua ya, mempengaruhi kondisi serat kainnya gitu. Karena itu teman peradua, jika kamu memungkinkan, kamu bisa menyimpan batik dengan cara digantung atau menggunakan kayu atau tempat penyimpanan yang sesuai seperti itu. Nah, kalau kamu taruhnya di ruang penyimpanan terbatas ya teman peradua ya, ya memang ruang penyimpanan kamu nih ternyata terbatas, kamu bisa menggunakan stopless ya sebagai alternatifnya. Ternyata nih bisa teman peradua. Cara ini membuat kain tidak memiliki lipatan yang terlalu kaku, sekaligus juga membantu mengurangi paparan udara. Nah, penyimpanan tersebut juga ternyata bisa membantu melindungi kain dari gangguan hewan yang berpotensi merusak dari kain batik itu sendiri, seperti itu. Nah, itu tadi ya teman peradua ya, beberapa caranya. Masih ada beberapa cara lain untuk merawat kain batik ya, yang bisa aku share ke kamu teman peradua. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di peradua RRI, sungai dia teman terbaik kamu. Oh,

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, ini untuk menutup ya segmen dari obrolan sore ceria kita di sore hari ini, yakni tentang cara merawat kain batik supaya gak pudar ya teman Pro 2 ya. Selanjutnya ada 2 tips lagi nih teman Pro 2 ya. Ada selanjutnya, yakni memilih tempat penyimpanan dengan suhu ruang ya teman Pro 2 ya. Nah buat kamu teman Pro 2, tempat penyimpanan batik ternyata juga perlu banget untuk diperhatikan ya, karena kamu ternyata ini sangat berpengaruh dari serat kainnya ya teman Pro 2 ya. Jangan memilih ruang yang terlalu panas atau terlalu dingin dan memiliki tingkat kelembapan yang tinggi. Ruangan yang lembab ini ternyata dapat membuat kain jadi lebih mudah ditumbuhi jamur. Sementara itu, kondisi ruang yang terlalu kering ini juga dapat membuat kain menjadi kaku dan juga berpotensi membuat warnanya jadi lebih cepat memudar. Lalu yang kedua teman Pro 2 adalah hindari kamper atau parfum langsung ya teman Pro 2 ya. Ternyata bukan cuma warna dan serat yang perlu dijaga, tapi aroma kain batik juga penting. Apalagi kalau kain yang akan disimpan dalam waktu yang lama teman Pro 2. Saat kain mulai mengeluarkan aroma apek, jangan langsung memasukkan kamper ya ke dalam tempat penyimpanannya. Pada kain batik, penggunaan kamper ini justru sebaiknya dihindari ya, karena dapat membuat kain menjadi kusam. Sebagai alternatif, kamu bisa menggunakan beberapa butir lada putih yang dibungkus kain atau akar wangi kering teman Pro 2. Karena keduanya ini dapat membantu memberikan aroma pada ruang penyimpanan agar tanpa harus ya menaruh kamper berdekatan dengan batik. Lalu bagaimana kalau kamu ingin menggunakan parfum teman Pro 2? Sebaiknya nih ya, jangan nyemprotkan langsung ke permukaan kain. Kamu bisa memberikan lapisan kertas terlebih dahulu untuk menyemprotkan pewangi untuk mengurangi kontak langsung antara parfum dan kain, seperti itu. Jadi sebelum batik kesayangan kamu menjadi kusam teman Pro 2 atau seratnya berubah, yuk mulai nih perhatikan cara perawatannya dari sekarang, karena dengan begitu keindahan batik ini bisa tetap terjaga dan kamu bisa terus mengenakannya tanpa khawatir, gitu teman Pro 2. Dan selamat Hari Batik Nasional ya teman Pro 2 ya, untuk kamu ya, untuk kita semuanya pastinya ya. Dan teman Pro 2, Jessica masih nemenin kamu di jam 17.00, nanti akan masuk segmen selanjutnya yakni musik dan informasi. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 dari Sungai Ria, teman terbaik kamu.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh.
3: Produce, Sumerian.

0: Aduh, pagi Mai. Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Tenan palak kune, Mai.
1: Yang apa, penen Es?
0: Bukan kune, cuman lah nak buat usaha kune. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Oh, kini, ne. Menak, ya pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh apa-apa bungan kayak kinceng nasi yang kok nenek promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh dek lah Es, pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

105,5 FM Prodo RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Hai teman Prodo, selamat sore. Kali ini bareng sama Jessica di ruang dengar kamu dengan segmen kita terbaru nih teman Prodo ya. Setelah tadi obrolan sore ceria, kali ini Jessica nemenin kamu dengan segmen musik dan informasi. Dan teman Prodo, untuk sore hari ini ada satu informasi terbaru nih dari Bruno Mars yang merilis video musik terbaru Dance With Me pada Kamis 1 Oktober 2026. Video tersebut menghadirkan Karol G ya teman Prodo sebagai bintang utama, melanjutkan kolaborasi keduanya dalam karya sebelumnya. Video musik Dance With Me ini menjadi visual terbaru dari album solo keempat Bruno Mars bertajuk The Romantic. Lagu tersebut juga tercatat sebagai salah satu materi yang terdapat dalam album tersebut. Dalam video terbaru ya teman Prodo ya dari Bruno Mars tampil membawakan lagu sambil berusaha menarik perhatian dari Karol G melalui suasana yang romantis. Memang ya kalau Bruno Mars nih sukanya romantis-romantis gitu. Nah, Karol G sendiri kemudian bergabung dengan alur cerita yang menampilkan interaksi keduanya secara langsung. Visual dibuka dengan Bruno Mars yang menghubungi Karol G melalui telepon sebelum melanjutkan aksinya menuju kediaman sang pujaan hati. Dilansir dari rri.co.id juga nih teman Prodo, penyanyi asal Amerika Serikat itu kemudian menyanyikan lagu ditemani sejumlah pemain musik. Karol G digambarkan berada di balkon ketika Bruno Mars sedang datang membawa suasana musikal bersama dengan para pemain musik. Ini romantis banget ya. Nah, ceritanya kemudian juga berlanjut hingga keduanya bertemu dan memperlihatkan momen kebersamaan dalam suasana yang romantis. Perilisan video musik tersebut juga berlangsung beberapa hari setelah Bruno Mars membawakan Dance With Me dalam ajang 2026 Video Music Awards ya teman Prodo atau VMA. Dan dalam ajang tersebut ya Bruno Mars mendapat 7 nominasi dan membawa pulang 1 penghargaan. Dance With Me ini menjadi kelanjutan hubungan musikal Bruno Mars dan Karol G setelah keduanya berkolaborasi melalui lagu Still. Keduanya sebelumnya membawakan lagu tersebut bersama untuk pertama kalinya dalam konser Karol G pada bulan Agustus lalu. Dan Bruno Mars ini juga sedang menjalani rangkaian The Romantic Tour sebagai bagian dari promosi album terbarunya. Tour tersebut juga menjadi rangkaian konser utama pertamanya dalam hampir 1 dekade setelah periode panjang tanpa tour utama. Dan teman Prodo, langsung aja kita dengerin sambil kita perhatiin juga ya gimana sih lagu Bruno Mars Dance With Me ya teman Prodo, sambil kamu bayangin suasana romantisnya gitu. So this is Bruno Mars Dance With Me.

0: mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

Welcome back teman Pro 2 di 105,5 FM Pro 2 RRI Sulawesi, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 masih bareng sama Jessica ya di ruang dengar kamu untuk satu informasi lainnya nih teman Pro 2 ya, di musik dan informasi ada hadir dari film GJLS Berapi-api yang merilis trailer terbaru ya menjelang penayangan di bioskop Indonesia pada Kamis 1 Oktober 2026 kemarin. Trailer tersebut ini memperlihatkan kisah tiga sahabat yang berusaha mewujudkan cita-cita menjadi petugas pemadam kebakaran ya teman Pro 2 ya. Setelah viral kemarin ya, official posternya itu di blur, kali ini teman Pro 2 kamu bisa nonton trailer terbaru dari film GJLS Berapi-api ya teman Pro 2 ya, yang mengikuti perjalanan dari Rigen Rakelna, Ananta Rispo dan juga Hifzi Koir nih sebagai tiga sahabat yang ketiganya mengikuti pelatihan bersama Regu Algojo Api sebelum menjalani berbagai tugas sebagai petugas pemadam kebakaran. Dilansir dari rri.co.id nih teman Pro 2 ya, bahwa trailer menampilkan berbagai situasi yang dihadapi oleh ketiganya ketika menjalankan tugas di tengah masyarakat. Dimulai dari pengambilan rapor anak sekolah hingga membantu warga yang mengalami kondisi sulit teman Pro 2. Cerita film tersebut juga memadukan komedi dengan aksi para petugas pemadam kebakaran ya dalam menjalankan tugas penyelamatan. Kisah persahabatan ketiga tokoh utama juga menjadi bagian penting nih dalam perjalanan mereka sepanjang film ya teman Pro 2 ya. Kalau kamu udah pernah nonton GJLS Ibuku Ibu-ibu, mungkin ini bakal sangat lucu juga ya teman Pro 2 ya, karena GJLS Berapi-api ini juga pastinya menjadi tayangan yang dinantikan ya oleh para penggemar dari GJLS. Nah, GJLS Berapi-api ini disutradarai oleh Monty Tiwa yang sebelumnya juga menggarap dari film GJLS Ibuku Ibu-ibu sebelumnya teman Pro 2. Nah, film kedua ini juga menghadirkan cerita yang berbeda untuk dirancang agar dapat ditonton bersama dengan keluarga. Selain Rigen, Rispo dan Hifzi, film tersebut juga menghadirkan Karissa Piruset dan Aura Karisma teman Pro 2. Nah, jajaran pemain lainnya ya, ini juga mencakup Indira Ayu Maharani, Abel Cobra, terus juga ada Grace Emanuela, Yono Bakri, ada Nigel Siwabesi, ada Rio Duma Tubun dan juga Sada Yuri Triyuda. Nah, film GJLS Berapi-api juga akan menghadirkan lagu Api dan Mimpi dari band Bara Suara sebagai soundtrack resminya. Lagu tersebut dibuat khusus nih untuk memperkuat cerita perjalanan tiga sahabat yang menjalani profesi sebagai pemadam kebakaran teman Pro 2. Keren banget ya teman Pro 2 ya, yang pastinya ini juga jadi sekaligus hal yang dinanti-nanti juga nih teman Pro 2 ya, buat kamu yang suka banget sama podcast dari GJLS maupun juga film GJLS yang sebelumnya ya teman Pro 2 ya, yakni Ibuku Ibu-ibu gitu. Nah, aku juga termasuk yang suka ya nonton apa namanya GJLS ya, dan menurut aku memang ketiganya ini memang sangat lucu. Ya pastinya teman Pro 2 mereka sendiri juga punya punya keunikan masing-masing gitu ya teman Pro 2 ya, dari GJLS Berapi-api gitu ya, dari Rigen, terus juga Rispo dan juga Hifzi gitu. Trio yang kocak sih menurutku ya teman Pro 2 ya. Lalu GJLS Berapi-api ini dijadwalkan tayang serentak di bioskop Indonesia mulai 5 November 2026, which is bulan depan ya teman Pro 2 ya. Dan trailer terbaru resmi ini juga disebut telah tersedia ya teman Pro 2 ya, melalui YouTube Cinema 21, atau kamu juga bisa cari ya teman Pro 2 di media sosial juga udah ada gitu. Nah teman Pro 2, langsung aja yuk kita bakal puterin ya lagu Bara Suara ya teman Pro 2 ya, pastinya ini juga banyak banget yang suka ya, karena ternyata ya ini juga merupakan soundtrack dari film GJLS Berapi-api. So this is Bara Suara. This is Bara Suara, Api dan Mimpi.

Di malam yang sunyi, di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya, seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi, dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya, sang istri yang sedang terlelap tidur. Ah, sungguh, ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, ia tak jadi mengetuk pintu, dan seketika itu juga ia menggelar sorbannya di depan pintu dan berbaring di atasnya. Dengan kelembutan hati yang tak ingin membangunkan istri terkasihnya, sang suami lebih memilih tidur di luar rumah, di depan pintu, dengan udara malam yang dingin melilit, hanya beralaskan selembar sorban tipis. Penat dan lelah beraktivitas seharian, dingin malam yang menggigit tulang ia hadapi karena tak ingin membangunkan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata, di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Tak terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur, sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama. Tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rizki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa-tawa. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin, sehingga malam itu raja tidak dapat tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan yang lain. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh yang lain. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong, dan raja pun menyetujuinya. Namun setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai ke batas siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang dokter jiwa atau istilahnya ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang dokter jiwa dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Maka dicarinya pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya dan keduanya saling berjabatan tangan. Sang raja penasaran ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Ampun tuanku, tidak ada kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepada aku. Maka perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya, ya Allah.'" Sungguh, doa seorang yang teraniaya sangat mustajab. Maka sebaiknya kita berhati-hati dalam bertindak. Kata bijak Ja'far Ash-Shadiq, "Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan, jawablah ancamannya dengan nasihat dan doa." Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada, terutama untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila musik religi baru saja kita hadirkan untuk Anda di kebersamaan sore hari ini. Selanjutnya pendengar, kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Qur'an yang akan bacakan surah Al-Mumtahanah ayat 7 hingga 10 bersama Qoriyatis Mainita, dan kita akan dengan duduk serta azan maghrib bersama muazin Yusuf Mujarobi. Untuk waktu salat maghrib kota Sungaliat dan sekitarnya di edisi hari ini di pukul 17:52 dan sekaligus saya Reta pamit menemani Anda. Lanjut nanti akan ada rekan saya Dudi R. Pramana menemani Anda hingga berakhir di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan di sepanjang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Syaitonir rajim.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2 ya. Kali ini kita udah di jam 18.50 ya. Setelah tadi ikut pengajian dan juga azan sholat maghrib untuk wilayah kota Sungai Ria dan sekitarnya. Semoga hari ini menjadi amal baik ya untuk kita semua. Amin. Dan teman Pro 2, kali ini di segmen selanjutnya di sore ceria ya bersama dengan Jessica, ada segmen selanjutnya teman Pro 2 yakni info viral. Nah, untuk info viral kita nih teman Pro 2 ya, ini ada informasi menarik nih dari Arfa Senopati Ibrahim atau biasa dipanggil Ibra ya teman Pro 2 ya, pesepak bola muda asal Bekasi yang masih belia banget usianya ya teman Pro 2 ya, kelahiran tahun 2015 yang berhasil lolos seleksi program Barca Academy Clinics nih teman Pro 2. Setelah terpilih dari Barca Academy Camps Jakarta 2026, Ibra bakal terbang ke Barcelona nih besok tanggal 3 Oktober untuk mengikuti latihan intensif selama 10 hari. Wow, keren ya. Nah, selama di sana pastinya Ibra bakal berlatih dengan metode yang mengacu pada filosofi akademi dari Barcelona sekaligus juga merasakan langsung pengalaman berlatih di markas klub asal Spanyol tersebut ya teman Pro 2 ya. Dan kesempatan ini juga menjadi langkah baru nih buat Ibra untuk mengasah kemampuan dan juga menambah pengalaman di dunia sepak bola. Nah, teman Pro 2, kalau ngomongin viralnya ya, ini juga kabarnya viral banget nih teman Pro 2 dan banyak banget juga komentar dari netizen ya teman-teman Pro 2 ya. Yang nyemangatin Ibra sendiri ya, ada yang bilang semangat, ada yang bilang semoga nanti anaknya juga menyusul gitu. Dan kalau teman-teman Pro 2 tahu ya, ini seleksinya tuh tersebar ya ke seluruh dunia ya teman Pro 2 ya. Jadi enggak hanya Indonesia, dan akhirnya Indonesia ada satu pemain nih ya yang terpilih gitu ya dari Barca Academy Clinics di Barcelona di Spanyol ya teman Pro 2 ya, keren banget ya. Dan bahkan ini juga merupakan pengalaman yang pastinya sangat luar biasa ya bagi Ibra, meskipun usianya masih belia banget, kelahiran tahun 2015 ya teman Pro 2 ya, tapi udah punya pengalaman yang pastinya ini gak akan terlupakan gitu. Nah teman Pro 2, ini jam 18.52 waktu Indonesia Barat, saatnya ada juga nanti di jam 7 malam kamu bakal lanjut bersama dengan Edit ya di Pro 2 FM RRI Jakarta untuk mengikuti musik live chat bersama dengan musisi juga nih teman Pro 2, ada Jentik Manis yang nemenin kamu di malam hari ini, edisi Jumat 2 Oktober 2026 ya teman Pro 2 ya, bersama dengan Jintik Manis di musik live chat. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang penasaran bagaimana malam hari ini, stay tune aja ya. Dan juga Jessica pamit dari ruang dengar kamu, karena nanti di jam 8 setelah MLC kamu bakal ditemenin sama rekan aku Happy yang akan mengudara ya teman Pro 2 ya, dari jam 8 sampai jam 12 malam. Dan teman Pro 2, itu tadi informasi di info viral pada malam hari ini. Jessica pamit dari ruang dengar kamu. Toodles.

Sosmed Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu teman Pro 2. Dan gak kerasa tiba-tiba udah mau jam 7 aja. Gue udah nemenin lo dari jam 3 tadi teman Pro 2. Terus abis itu juga abis ini bakal ada MLC atau Music Live Chat yang bakal ditemenin sama Edith. Dan juga buat kamu yang pengen tahu siapa musisi yang datang di hari ini, bisa ikutan langsung di Instagram di @pro2fmjkt. Kalau gitu gue cabut dulu teman Pro 2. Kita ketemu lagi besok sore di hari Sabtu. Dan pastinya gue minta maaf kalau ada salah-salah kata juga. Nama gue Dave Prada, cabut dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: Selamat malam teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Informasi pertama kita buka dari BTS yang kembali mencetak sejarah lewat tur dunia Arirang. Kabarnya tur tersebut telah menghasilkan pendapatan kumulatif untuk keseluruhan dengan total mencapai lebih dari 500 juta US dollar atau sekitar 8,9 triliun rupiah. Pendapatan itu merupakan total dari kurang dari 20 tur yang berhasil menembus angka tersebut. BTS mencetak sejarah sebagai grup pop yang meraih pendapatan sefantastis itu setelah semuanya merupakan tur dari grup rock.
1: Info Pro 2.
0: Baru-baru ini Winter Aespa dikabarkan tidak bisa tampil bersama Karina, Giselle dan juga Nining dalam konser Aespa Live Tour Sing Complex City di Dallas pada tanggal 29 September 2026 kemarin setelah didiagnosis mengalami herpes zoster. Agensi SM Entertainment menjelaskan bahwa Winter sudah mengalami masalah kesehatan sebelum konser Aespa di Miami pada tanggal 26 September. Winter akhirnya memutuskan untuk melakukan pemeriksaan ke rumah sakit usai kondisinya tidak kunjung membaik. Informasi yang terakhir ada dari Ella Langley yang masih memperpanjang rekor dominasi number 1 di Billboard Hot 100 dengan Choosing Texas selama 24 minggu lamanya. Sementara itu Karol G meraih posisi tertinggi barunya di Hot 100 dengan Baby Wow bersama Judlin dan juga Rusovski yang kini berada di number 6. Lagu ini juga berhasil menjadi number 1 di Billboard Global 200 dan juga Global Exclusive US selama 4 minggu lamanya.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ditemenin sama Editama di malam hari ini, teman Pro 2. Di hari Jumat ya, 2 Oktober 2026, teman Pro 2. Di hari kedua di bulan Oktober, gue bakal ngajak-ngajak lu seperti biasa ya, buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di malam hari ini, kita bakal ngobrol barengan sama duo yang sebelumnya udah pernah main ke Pro 2 FM nih di MLC ya. Tapi sekarang dia baru aja ngerilis single terbarunya. Ya nanti pokoknya kita bakal ulik-ulik ya. Jadi buat kamu yang udah tahu siapa bintang tamu kita di malam hari ini, mungkin boleh say hi dulu di YouTube kali ya. Di live chat Pro 2 FM Jakarta, di RRI Jakarta tentunya, di website-nya, di YouTube ya. Jadi bisa merapat di sana. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya juga boleh, pengen say hi, pengen absen juga boleh, atau mungkin bisa merapat ke WhatsApp di 0811-801-05 ya. Anyway, malam hari ini gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama cantik manis ya. Buat kamu semua di hari ini yang pengen seru-seruan, yang pengen manis-manis ria, asik. Boleh banget tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC, karena abis ini gue bakal balik barengan sama cantik manis teman Pro 2. So tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi dan sekarang udah gak sendirian ya gue, karena udah ditemanin oleh duo yang luar biasa di malam hari ini. Ada Jentik Manis.
1: Yeay. Halo.
2: Ini harus maju ya kak?
3: Bro, segmen 2 gue yang opening boleh gak?
0: Boleh dong.
3: Jadi gue kenalin lo Edi.
0: Boleh.
3: Nanti latihan ya.
0: Alright, ada Bang Dennis dan juga Trevena ya.
4: Yes.
0: Selamat malam.
4: Kak.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
4: Baik. Puji Tuhan.
3: Baik banget.
4: Alhamdulillah. Biasa, ya.
3: Semangat yes. Kita ke Pro 2.
0: Betul. Tapi semangat mana, malam apa pagi?
4: Malam.
3: Jujur jangga. Gen Z banget ya, jujur
0: Gen Z banget ya. Bener. Emang waktu itu pagi agak ngantuk ya.
4: Bener.
0: Lumayan lah ya.
4: Bener banget. Apalagi kalau vokalis itu suara pagi tuh susah banget sih.
0: Kacau. Bener. Tapi kalian sebenarnya lebih aktif malam berarti ya.
4: Betul.
0: Orangnya tuh.
3: Yes.
4: Orangnya. Karena kebanyakan juga kerjaan malam ya kak.
3: Iya.
0: Bener. Mm-hmm. Lebih encer apa gimana tuh kalau malam tuh?
4: Gak ngerti sih karena event juga kebanyakan malam
0: iya
4: kali
0: sih,
4: ya.
0: Iya sih, bener sih kalau event ya mostly malam sih ya.
3: Jarang kayaknya kita ngikutin orang kantoran istirahat baru kita kerja. Iya kan?
0: Bener.
3: Kita menghibur mereka.
0: Bener sih. Emang cuman Kunto aja jalan konser pagi-pagi ya.
3: Ya memang unik sih.
0: Bener. Alright, Jentik Manis. Ini baru aja ngerilis single kedua berarti yes. Ya?
4: Betul.
0: Single kedua, yang pertama adalah Ngemil. Kenapa yang kedua gak makan besar?
3: Iya, benar juga ya.
4: Nanti yang ketiga?
0: Apa?
4: Enggak.
0: Dessert.
3: Kenapa tuh?
4: Ini langsung ditanya ini, langsung jawab.
0: Oh, boleh, gak apa-apa, kita santai aja.
4: Maksudnya langsung dijawab kenapa judulnya? Atau?
0: Iya boleh, kenapa akhirnya 37 minggu deh.
4: Oke.
0: Okay. Gitu.
4: Karena ini kan ini pasti nggak mau jawab soalnya.
0: Kenapa tuh?
3: Ini cerita dia nih.
4: Cerita aku.
0: Oh, iya.
3: Tapi bisa relate juga ke gua.
0: Oke.
4: Iya benar.
0: Oke.
4: Tentang LDR-an kak.
0: Oh LDR.
4: Bucin LDR.
0: Bener.
4: Lo
0: masih words ya itu ya, work ya.
3: Masih.
0: LDR tuh
4: work. Masih. Aku masih kok.
0: Oh iya.
4: Tapi lagi ada nih, lagi pulang.
3: Tapi, hey. Tapi in this economy LBR lebih ini.
0: Apa tuh LBR?
3: Low budget relationship.
0: Aduh. Gak salah sih.
3: Gak salah.
0: In this economy ya? Bener.
4: Bener.
0: Ya lagi agak gonjang-ganjing gimana ya.
4: Bener.
0: Itu lebih works buat sekarang ya. Bener.
4: Ya, alright. Gitu.
0: Tapi gimana kehidupan belakangan ini asik. Yang lagi apa? Asli LDR. Sekarang lagi gak LDR berarti ya.
4: Lagi enggak kak. Ntar 2 bulan lagi LDR lagi. Bener.
0: Oh iya.
4: Aku tuh LDR-an sama pelaut.
3: Nah, Popeye.
0: Bener-bener. Jadi ceweknya ya. Siapa ceweknya? Lupa gue namanya.
4: Trevena. Kan aku cewek.
0: Iya bener. Ceweknya Popeye maksudnya.
4: Oh, Olive.
0: Bener.
4: Bener lagi.
3: Gue agak bingung ditanya dia ceweknya. Wow.
4: Tolong.
3: Jangan mentang-mentang malam nih kita melenceng nih.
0: Bener.
4: Olive.
0: Berarti sekarang lagi bucin-bucinnya.
4: Betul.
0: Dan satu lagi bucin-bucinnya, yang satu abis ngelamar ya.
3: Thank you.
0: Congrats by the way loh.
3: Thank you.
4: Bener.
3: Itu udah lewat akhirnya tahap satu ya.
0: Bener.
3: Masih ada tahap-tahap berikutnya nih.
0: Nah,
4: masih panjang kak, masih panjang.
0: Ya. Bener, masih banyak ini harus dipikirin.
3: Betul.
0: Harus dipersiapkan.
3: Betul.
0: Bener. Tapi gimana yang lagi gak LDR sekarang lagi ngapain aja sih? Kalau bucinnya tuh ngapain aja sih sekarang?
4: Aku sih lebih karena kalau LDR kan apa-apa sendiri.
0: Bener.
4: Nah sekarang kalau ada dia tuh ya udah kamu aja terus, kamu aja deh.
0: Iya bener. Gue pernah lihat konten yang katanya kalau cewek lagi sendiri tuh gak ada cowoknya tuh bisa jadi cewek tangguh.
4: Bener gitu, aku kan? Bisa angkat galon sendiri.
0: Oh iya.
4: Kalau gak ada dia, kalau ada dia angkatin.
0: Seketika langsung gak bisa gitu ya. Bener. Tapi ngapain aja kalau lagi sama doi itu ngapain aja pacarannya?
4: Pacarannya
0: bener
4: kak, masih pacaran. Ya nongkrong, dia nemenin aku kerja, nyetir. Karena kan aku kemana-mana sendiri. Kalau sendiri ya, kalau lagi LDR aku nyetir, capek banget nih dengan macetnya Jakarta. Nah kalau ada dia udah dimanfaatin tuh.
0: Aduh.
4: Baik-baik.
0: Jadi supir pribadi ya.
4: Jadi supir pribadi.
0: Tapi kalau Trevena sendiri apa nih love language-nya apa nih kalau bahasa Gen Z sekarang?
4: Aku physical touch.
0: Anyu. harus ada sentuhan ya.
4: Betul.
0: Gitu ya.
4: Benar. Harus pegangan tangan every time.
0: Oh ini kalau udah ketemu pegangan terus nih. Ini juga lagi dilepas aja lagi promo ini kan.
3: Karena ada kontrak aja nih makanya lepas.
0: Tapi kalau Bang Denny sendiri biasanya ngapain kalau sama Kalala tuh?
3: Gue pastinya sama dia banyak urusannya dengan musik kayak di studio karena dia juga lagi baru mau ngeluarin album lagi.
0: Benar.
3: Kan. Jadi paling banyak sih gue membantu dia untuk mentranslate karena kan dia memang bahasa musikalnya secara teori nggak terlalu tahu. Jadi memang gue yang kebanyakan translate. Paling itu aja romansi kita di situ sama banyak berantem pas bikin lagu.
0: Berantemnya mau pas bikin lagu.
3: Jujur. Susah banget gue mending sama klien deh. Kalau sama pacar sendiri tuh kayak nggak gitu,
0: iya.
3: Tapi berantem nanti.
0: Bener. Agak susah lah ya.
3: Bener.
0: Tapi gimana caranya akhirnya bisa membedakan antara profesionalitas dengan masih sama kepasangan? Gitu. Karena agak susah juga.
3: Betul. Setuju. Ya kita cukup lama bersama ya, 6 tahun. Di tahun pertama sih memang menurut gue kedewasaan kita diuji ya.
0: Benar.
3: Karena gue selalu bersama, kerja musik bersama, even di panggung juga bersama. Jadi kadang kalau berantem di panggung tuh berasa banget ke semua. Impactnya tuh berasa ke manajer, ke sound engineer, ke pemain band. Akhirnya kita belajar, oh ternyata kita gak bisa kayak gini. Even kalaupun kita ada masalah, ketika lagi kerja, profesional aja.
0: Betul, balik lagi ke...
3: Ya, disiasati lah, beradaptasi kita akhirnya.
0: Iya, benar. Harus tahu batasan juga sih sebenarnya kalau kerja sama pasangan ya.
3: Yes.
0: Dimana batasan profesionalitas dengan kepasangan sendiri.
4: Iya, benar sekali.
0: Alright, tapi anyway Jendeng Panis tuh dari
3: 2000 tahun lalu ya?
0: Tahun lalu ya,
4: 2000. 2 tahun lalu sebenarnya. Sebelum ngemil itu kita
0: udah
4: workshop itu udah dari tahun sebelumnya, Kak. Berarti 2024.
0: Wow. Alright. Tapi so far selama setahun ini gimana dari fans-fansnya Jetnik Manis atau mungkin pendengar-pendengar yang dengerin lagu ngemil, gimana nih feedbacknya so far?
4: Karenis okay. Yang tahu.
3: Sebenarnya karena kita artis baru ya. Jadi kita tuh memang lagi banyak belajar juga. Salah satunya kita belajar dari teman kita UT. Dia juga jadi manajer kita, dari media juga segala macam. Kita banyak belajar juga gimana sih caranya generasi sekarang menggrab sebuah lagu kan. Kalau mungkin orang-orang lama tuh banyak menggrabnya lewat radio, lewat ini segala macam. Tapi memang sekarang tuh jangkauannya lebih luas dan lebih independen begitu. Jadi kemarin sih reportnya lagu ngemil menurut kita sangat puas karena banyak yang mendengarkan, banyak yang relate, itu aja udah cukup sih sebenarnya.
4: Untuk perdana lumayan ya, Kak.
3: Udah cukup banget. Apalagi yang single kedua ini. Dan untuk kedepannya sih kita juga lagi mau belajar lagi untuk membangun fanbase atau segala macam.
0: Yes. Benar. Tapi gimana nih maksudnya dari Jendik Manis sendiri mungkin buat musisi-musisi atau artis-artis yang baru di antara sekarang mungkin genre musik yang banyak banget gitu kan, diverse banget lah buat genre musik gitu kan. Gimana caranya bisa membentuk sebuah identitas yang kayaknya Jendik Manis doang nih punya nih?
3: Yes, menarik banget ya pertanyaannya.
4: Iya, silakan.
3: Akhirnya ide itu muncul ketika kita udah kerjakan dulu ya. Kita terjun dulu. Awalnya kita no idea sama sekali. Kita mau buat karya yang tulus aja.
0: Bener.
3: Dan menyerahkan ke semesta biar semesta yang bekerja. Ternyata formula itu gak berlaku kan.
0: Okay.
3: Ternyata memang harus banyak yang kita lakukan. Terus ketika udah single kedua ini kita mulai membentuk nih karakter Jentik Manisnya. Ternyata Jentik Manisnya banyak disukain dengan kata-kata yang sederhana. Kata-kata yang mungkin gak masuk di KBBI ya. Kata-kata itu ternyata banyak yang dengerin, banyak yang relate.
0: Okay.
3: Gitu. Jadi mungkin kalau dibilang secara genre kita masih pop, tapi kalau secara karakter yang bisa membedakan adalah kita bahasanya lebih sederhana dan lebih
4: sehari-hari aja.
3: Sehari-hari.
0: Casual lah ya bahasanya.
4: Casual,
0: yes. Bener-bener. Tapi emang kalau gue lihat juga lagu-lagu sekarang, musik-musik sekarang liriknya juga lugas-lugas ya.
3: Betul.
0: Beda,
3: poetry juga kadang.
0: Poetry juga bener. Kalau dulu mungkin lebih ke pakai metafora segala macam yang melati gitu-gitu kan.
3: Kayaknya itu selalu ada eranya ya.
0: Bener selalu ada eranya. Walaupun sekarang juga kalau dari musik juga sebenarnya musik-musik 80-an, musik-musik 90-an diambil sampel, cuman emang bunyinya mungkin lebih modern. Betul. Aja gitu kan. Bener-bener. Tapi kalau dari Jenik Manis berarti tadi ya, dari kata-kata, penggunaan kata-katanya, liriknya itu bener-bener yang kasual, yang mungkin keseharian lah ya. Bener-bener. Jadi nanti mungkin ada lagu judulnya Indies Economic.
3: Menarik lagi Indies Economic.
4: LBR
0: LBR bisa juga kan.
3: Kalau enggak JJ, jujur janggal.
0: Aduh.
4: Bisa ya, jedak-jeduk jadi jujur janggal.
0: Bener. Alright, itu Mama Bro 2. Abis ini kita bakal ngobrolin soal single terbarunya. Single kedua ya, berjudul 37 Minggu. Ya tadi udah di-spill, ini secara garis besar bercerita tentang LDR nih, teman Bro 2. Jadi buat kamu yang pengen bertanya, boleh banget teman Bro 2 langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI di Jakarta. Atau bisa langsung ke WhatsApp di 0811-800-105. Alright, abis ini kita dengerin dulu single perdananya dari Jentik Manis, Ngemil ya. Sambil nemenin kamu buat malam hari ini mungkin lagi driving mungkin ya.
4: Ini udah jam-jam yang ngemil nih.
0: Bener. Abis makan besar. Bener, ayo bisa. Pokoknya nemenin lo sambil beraktivitas malam hari ini. Ini ada Jentik Manis dengan Ngemil.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Cantik Manis. Alright, tadi kita udah dengerin ngemil nih ya, dan yes, sekarang kita ngebahas soal lagu yang tadi udah sedikit di spill sebenarnya, yang bercerita tentang LDR gitu kan. Ini berarti dari kisah nyata ya berarti ya.
1: Betul.
0: Kisahnya itu. Jadi apa nih maksudnya latar belakang dari lagu ini sebenarnya apa nih berarti?
1: Kisahku ya, LDR tentunya. Jadi kenapa judulnya tuh 37 minggu itu, kita ciptain lagu ini tuh Kak pas aku LDR-an 37 minggu sama pacarku.
0: Oh iya.
1: Iya.
2: Wow. Mau sebutin namanya kan. Mulanya kayak gini.
1: Pacarku.
0: Pacarku. Pacar ya benar.
1: Gitu.
0: Oh, berarti ini emang apa? Berarti total durasi apa sih bahasanya sih?
1: Apanya Kak?
0: Judulnya 37 minggu. Gitu.
1: Terus aku tuh paling suka kalau di lirik yang ini.
0: Apa tuh?
1: Pikiranku kemana-mana.
2: Oh ya.
1: Nah kan biasa tuh kalau lagu LDR, pokoknya lagu cinta-cintaan tuh kan pasti ya udah cinta-cintaan aja.
0: Bener.
1: Nah kalau di kita tuh lagunya kayak real aja, emang kalau LDR-an tuh pasti akan overthinking. Kayak dia ngapain ya di sana ya?
0: Okay.
1: Dia sama siapa ya? Kayak gitu-gitu. Jadi kayak ada lirik pikiranku kemana-mana, nanti dengerin deh ntar.
0: Alright. Tapi berarti gitu. Apa nih POV-nya dari seorang wanita berarti sebenarnya?
1: Dari aku, berarti aku yang nunggu di sini karena dia bekerja di laut. Nah, ntar juga nanti ada kata samudra, dengerin deh.
0: Ais.
1: Karena pacarku di laut.
0: Benar.
2: Mewakili banget ya.
0: Benar. Berarti awalnya kenapa akhirnya lagu 37 minggu ini tercipta? Apa ya, resah aja dengan LDR yang dijalanin atau gimana? Atau apa memantiknya maksudnya?
1: Kak Dennis.
2: Padahal dia ceritanya.
0: Iya makanya.
2: Tapi gue yang tadi gue bilang ini ternyata bisa relate juga ke semua orang. Yeah. Salah satunya gue kan, gue yang tipenya tuh kerjaannya selalu bersama sama Lala, hampir tiap hari ketemu lah pokoknya karena kita urusan kerjaan. Terus satu kali tuh dia tuh setiap Natalan pasti dia pulang ke rumahnya.
0: Betul, Kupang.
2: Nah gue di Jakarta nih. Nah, kita tuh selalu merasakan itu juga, kayak oh ternyata jauh tuh. Kadang kita mikir kayaknya kita harus punya waktu sendiri-sendiri deh. Tapi begitu kita punya kebiasaan yang udah dibangun bersama gitu, terus saat jauh tuh ya udah benar, salah satunya pikirannya kemana-mana.
0: Benar.
2: Padahal maunya percaya mau percaya, tapi kayak tetap aja tuh ada variabel itu. Jadi makanya lagu ini tuh emang secara subnya tentang LDR, tapi variabelnya banyak banget.
0: Oh.
2: Yes. Okay. Variabelnya tuh bisa relate, kayak misalnya bicara LDR berarti lo overthinking, ya kan? Bicara LDR berarti lo bisa mempercayakan, bisa kasih kepercayaan apa enggak?
1: Iya.
2: Gitu.
1: Saling mendoakan. Saling ingetin makan.
2: Itu simpel tuh.
0: Simpel.
2: Makanya Jentik Manis liriknya kayak gitu-gitu.
0: Oh, I see.
1: Penasaran ya?
0: Sabar, gue penasaran. Nanya dulu. Benar. Tapi kan tadi kan dibilang ya overthinking gitu, itu adalah sesuatu yang umum terjadi ketika LDR. Kita berusaha percaya.
2: Human lah ya.
0: Human, benar.
1: Orang LDR beda rumah aja satu kota masih.
0: Nah.
1: Ini dia beneran di rumah nggak ya?
0: Aduh. Benar. Satu RT juga masih kepikiran gitu, ngintip-ngintip. Kemana ya itu?
1: Ya?
0: Ada nggak ya gitu? Iya. Motornya, mobilnya ada nggak ya gitu?
1: Bener kan?
0: Tapi gimana bisa tetap selalu naruh kepercayaan gitu di balik mungkin kita pikirannya tetap apa ya kayak ya tadi mikirin macem-macem, overthinking yang mungkin itu juga buruk akhirnya gitu kan? Gimana caranya bisa tetap naruh kepercayaan?
2: Nah ini beda-beda nih POV nih.
1: Nah, aku ya.
2: Ya lu kan hubungan lu
1: kalau
2: sama lu.
1: Kalau membiasakan diri untuk berdoa bareng aja.
0: Oke. Benar-benar. Jadi membiasakan itu. Berdoa bareng sama-sama, semoga dihindari dari gangguan-gangguan gitu ya.
1: Betul sekali. Dari cobaan-cobaan
0: LDR. Bener. Karena cobaannya banyak gitu kan. Yeah. Kalau kata orang yang ingetin makan kalah sama yang ngajak makan.
2: Bener lagi.
1: Jangan sampai pacarku denger ya.
2: Emang yang dekat lebih menang sih.
0: Bener kan?
1: Aduh,
0: bener. Nah kalau dari Bang Dennis gimana?

0: Kalau gua mungkin karena kita udah di another step ya, kita udah komitmen segala macam. Tapi basicnya selama 6 tahun tuh kita selalu ngobrol, kita ngobrol bahasanya cuma satu. Kalau misalnya lu aneh-aneh, ya berarti lu bukan jodoh gua. Jadi dasarnya itu. Walaupun kita doa juga, tapi kita meyakini satu sama lain bahwa pokoknya kalau lu aneh-aneh, lu bukan jodoh gua aja. Terus meyakininya itu dengan bilang, ya lu berarti rugi kehilangan gua gitu.
1: Aneh-anehnya ada batas ininya gak? Kayak satu kali dua kali. Kan biasa kan ada kesempatan cuma sampai tiga kali tuh.
0: Bisa gak kita ngobrol di belakang? Penyiar. Kenapa lu jadi penyiar nanya-nanya gue?
2: Kepo juga dia. Kepo
1: juga. Kan sebagai junior bertanya bener kepada senior.
0: Ya udah itu bisa dibahas.
2: Bener-bener ya, balik lagi ya, maksudnya pasti setiap bubur punya caranya sendiri gitu ya, untuk selalu percaya sama pasangannya gitu. Tapi kalau di lagu ini atau mungkin dari Kak Trepena sendiri sih, gimana caranya LDR ini bisa diromantisasikan? Karena kan agak susah kan?
1: Sebenarnya aku pun bingung jawabnya Kak, soalnya kita kan pacarku di laut ya.
2: Bener.
1: Which is itu dia sinyal susah. Bukan susah, sebenarnya ada wifi, cuman berbayar kalau mau video call. Nah sayang kan duitnya. Jadi kayak by chat doang kita, dia itu kalau chat gratis. Iya kalau chat doang gratis, kalau telepon baru harus pakai wifi berbayar. Jadi kayak kita tuh bingung kayak gimana ya, mau telepon juga mikir duitnya sayang. Itu hitungannya juga soalnya mahal. Kayak per detiknya bisa kayak 500 rupiah kalau di Indonesia dirupiahin.
2: Wow.
1: Okay. Kalau nggak salah ya.
2: Oke.
1: Ya gitu. Jadi sebenarnya sih kalau LDR ya video call mau nggak mau ya, cara kita untuk kayak kangen-kangenan meromantisasikan LDR ya video call atau enggak. Nah susah lagi kalau misalkan aku mau bilang kayak dikirimin makanan juga dia juga susah kan. Dia nggak bisa. Ya.
0: Berarti sekali video call all out ya.
2: All out ya.
0: Loh, bener kan?
2: Iya
0: kan?
2: Iya,
0: kenapa negatif out. Pikirannya?
1: Oh, matanya Kak Denis tuh. Mata Kak Denis lip.
2: Iya maksudnya kan ceritanya all out.
0: Iya, all out tuh bisa lu 3 hari gak ketemu, 3 hari Kak, ceritanya.
1: Kak, jangan oversharing Kak, jangan
0: oversharing. Ini gua nanya.
1: Iya benar-benar, tapi benar. Kayak misalkan kita kayak seminggu nih, oke, kalau gitu kalau biar hemat hemat wifi kita seminggu dua kali aja video callnya, tapi kayak 15 menit kayak gitu.
2: Oke, tetap dibatasin ya.
1: Tetap dibatasin Kak.
2: Di kapal gak ada wartel aja, gak ada wartel.
0: Tapi ini fun fact, di momen kita lagi photoshoot, si pacarnya ini baru bisa video call.
2: Video call.
0: Jadi kayak gue bilang nggak apa-apa kok kalau ini, nggak kita ininya. Jadi dia taruh HP-nya di bawah, kita photoshoot.
1: Karena udah lama nggak video call juga Kak. Okay, jadi once bisa, oh pas banget waktunya pas kita photoshoot.
0: Segitunya dia. Makanya itu yang gue bilang all out. Yes, even lagi buat kegiatan, tetap aja dia ada gitu loh.
2: Bener.
0: Berusaha untuk ngasih yang
2: betul asik. Aduh, ya udah deh, gue penasaran sama lagunya. Kita dengerin dulu ya teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin penasaran juga sama cerita, mungkin cerita dari Kak Trepena atau mungkin Kak Denis gitu, boleh banget lah ya, langsung cerita-cerita aja, langsung tanyain di MLC malam hari ini. So langsung aja, ini dia 37 minggu dari Centik Manis.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Cantik Manis.
1: Yes.
0: Alright, tadi kita udah dengerin lagunya dan kalau gue dengerin apa ya, agak beda sama single perdananya ya.
2: Betul lagi.
1: Yeah. Betul sekali.
0: Apa nih yang treatment yang dilakukan di lagu kedua ini, apa yang berbeda dengan single perdana?
2: Sebenarnya secara treatmentnya tuh nggak terlalu banyak. Basicnya adalah apa yang kita suka biasanya kita keluarin.
0: Oke. Okay.
2: Yeah. Kita sama-sama suka nih. Kita sama-sama suka bikin musik ini. Kita sama-sama suka punya lirik ini. Yaudah kita buat aja. Mungkin notes-nya lebih kayak gua kan produsernya nih.
0: Yes.
2: Secara musik gua kayaknya single pertama ngemil itu referensinya tuh M2M. Gue dengerin M2M. Nah terus yang single kedua 37 minggu ini beneran kayak mau dengerin, mau musik yang kayak sekarang aja lah.
1: Iya, zaman sekarang.
0: Yes, yes, yes, yes.
2: Karena basicnya si Trevena ini musikalitasnya R&B malah.
0: Oke.
2: Jadi gue pas gue ajak di single pertama tuh dia dikompres banget sama gue. Tahan.
1: Iya, gitu. Aku tiap tek kak kayak bukan aku banget.
2: Jadi pas single kedua ini memang dia all out.
0: Benar.
2: Seperti kayak dia video call.
0: All asik, out. Balik lagi. Call back bro.
1: Tapi. Jangan dilanjutin ya, kita lihat. Tapi emang Kak Dennis tuh sebagai, maksudnya produser sebagai partner berproject bareng juga. Yes. Maksudnya aku puji Tuhan, alhamdulillah, syukurnya Kak Dennis pengertian kayak, Dek, lu cocok gak ini? Kayak dia nanya, okay. Kan biasa kayak ada, harus gini, harus gitu. Bener. Enggak.
2: Oh, ada pengalaman nih.
1: Iya, di single perdana.
0: Bener.
1: Bercanda.
0: Oke, itu berarti penting ngasih apa ya, ruang buat Trevena juga buat ini ya, mengasih pendapat ya.
1: Betul.
0: Bener-bener. Tapi emang di lagu ini R&B-nya kental banget. Bahkan tadi ada rapnya ya.
1: Iya.
0: Ada rapnya.
2: Itu rapnya unik beda. Banget. Kenapa? Itu rapnya itu setelah awalnya kita nggak mau pakai rap ya,
1: betul.
2: Kayak nggak apa-apa, gas aja. Terus Kena bilang, ini kalau rap asik juga nih. Oke, sabar. Gue cari dulu ilham nih. Habis itu satu kali gue ke Kupang, ada urusan keluarga sama Lala. Nah di sana tuh Kupang, Lala tuh punya satu komunitas musik.
0: Oke.
2: Isinya tuh musisi-musisi Kupang yang underrated banget lah, pokoknya keren banget. Terus gue kenal rappernya, gue langsung tantang, lu bisa bikin part ini nggak? Pas dia bikin, keren banget.
0: Jadilah ya. Akhirnya masuk juga rapnya.
2: Yes.
0: Bener.
1: Jadi yang buat bertanya-tanya, ini rappernya siapa? Oh, spesialis dari special. Kupang. Lala's friend
0: ya, bener-bener spesialis Kupang nih ya. Alright, ini udah ada teman produ yang udah gabung nih ya. Mungkin sapa-sapa dulu. Ada RRI Kupang.
1: Wow.
0: Ada ini salam dari produ Kupang katanya.
2: Yes, aku pernah nggak ya? Pernah ya.
0: Pernah ya. Alright, itu ya. Dan ada juga Ilham KDI 4790 nih, nanya ke Mas Dennis ya. Mas Dennis, pernah gak kegagalan yang awalnya terasa menyakitkan justru menjadi motivasi besar buat Mas Dennis terus berkarya?
1: Wow, wow. Deep banget
0: ya, ya. Belum jam 12 ya.
2: Pernah lagi dan sampai sekarang masih jadi acuan. Kalau menurut gue, gagal itu memang harus lu rasain.
0: Yes,
1: yes.
0: Benar.
2: Jadi ini fakta yang benar-benar pahit, guys. Kadang kita bicara tentang sukses, padahal harusnya perbandingannya gagalnya harus lebih banyak ya, biar lebih tahu gitu loh. Terus kalau bicara tentang karya, ya lu harus berkarya aja udah. Gak ada pilihan lain. Sama aspek dan variabel lu sebagai musisi, karena mau berkarya ya, karena ini kita bicara karya musik ya. Lu gak boleh menutup diri lu untuk punya pekerjaan lain untuk menyupport apa yang lu mau gitu. Jadi kayak misalnya musisi, ya lu bisa jadi penyanyi kafe segala macam. Mensupport mimpi lu itu penting.
0: Yes.
2: Jangan juga bermimpi tapi lu gak ada supportnya.
0: Itu
2: sama aja mimpi yang kosong.
0: Benar.
2: Lu harus makan kan gitu.
0: Yes. Jadi harus kalau punya mimpi harus tahu lah ya step-stepnya. Yes. Harus apa, ngelakuin apa. Harus benar-benar disupport mimpinya. Betul. Biar terwujud gitu.
2: Yes.
0: Kan. Benar-benar. Tapi kalau ngomongin karya nih ya, ini mungkin menyambung pertanyaan dari Lara nih. Ada Lara yang udah merapat di WhatsApp dan ini katanya, sebuah karya lahir dari pengalaman pribadi. Bagaimana cara Jentik Manis membedakan antara jujur dalam berkarya dan terlalu membuka luka atau kehidupan pribadi ke publik? Nah tuh gimana tuh, maksudnya ini kan apa latar belakangnya kisah pribadi gitu kan. Mungkin secara berkarya apa benar-benar harus seterbuka itu atau mungkin ada batasan-batasan tertentu?
1: Kalau aku sih karena wajar lah ya kalau LDR masih bisa dicerita lah ya. Kalau kayak yang patah hati gitu-gitu kayaknya mungkin harus ada batasan sih menurut aku ya.
0: Benar-benar. Karena takutnya kan membuka luka lagi.
1: Iya, gitu kan. Iya, betul sekali.
2: Tapi bisa jadi momentum juga loh, bisa viral juga kadang.
0: Benar.
1: Iya sih. Waktu papaku meninggal kemarin juga Januari, Kadenis tuh kayak, "Dek, lo mau gak kita bikin lagu nih? Biar tentang maksudnya, papa." Iya, tentang papa. Aku yang gak siap. Ntar dulu kak, jangan dulu. Agak sulit tuh.
0: Benar-benar. Berarti sebagai musisi ini juga sebuah apa ya, dilema juga ya.
1: Iya.
0: Mau benar-benar jujur sejujur-jujurnya atau mungkin ada yang ditahan nih sesuatu yang.
1: Tapi
0: ditahan.
1: Mungkin ada beberapa musisi yang kayak gitu, nunggu momentum baru dia bisa bikin lagu. Ada bisa. Juga kak.
0: Benar-benar.
2: Karena bahasa kita kan perasaan ya.
1: Yes. Iya.
2: Jadi ketika kita bahagia, kita bikin lagu yang bahagia, kita sampaikan. Ketika sedih juga kita sampaikan kesedihan kita. Gue ada satu kutipan sebenarnya langsung dari almarhum Glenn Fredly. Dia bilang ke gue, kalau lu bikin lagu dari hati pasti masuk ke hati.
0: Yes.
2: Wow. Itu sih jadi acuan gue sih.
0: Benar-benar.
2: Jadi memang jujur aja sih. Betul. Harusnya jujur aja. Cuman ketika lu mau dibatasin kejujurannya, lu mau dikompres atau segala macam, ya mungkin itu manajemen lu aja yang ngatur.
0: Yes.
2: Tapi kita sebagai musisi berkarya aja.
0: Benar sih. Iya lagi.
2: Almarhum Bung Glenn.
1: 30 September kan.
0: Benar kemarin ya baru aja ya. Oh gitu ya berarti. Keren. Berarti ya sebagai musisi tetap berkarya aja sebenarnya ya. Entah mungkin ya urusan dirilis kapan, mungkin itu urusan nanti gitu ya. Bercerita aja, bikin lagu aja, berkarya aja gitu. Tapi kalau dari Jentik Manis, seberapa banyak song bank yang sudah disiapkan sebenarnya?
2: Kita sebenarnya
1: ada sih.
2: Ada.
1: Satu
2: lagu
1: dua.
2: Udah jadi juga, okay. Cuman akhirnya kita pilih 3-7 minggu dulu keluar. Dan kalau gue tuh kebanyakan memang komposnya tuh di notasi.
0: Okay.
2: Jadi gue tuh banyak bikin voice note di simpen di voice note, notasi-notasi, baru dia datang nih, baru dia kacauin nih sama lirik-lirik. Ini cocoknya ini kak, oke gas.
0: Okay.
2: Jadi kita makanya kita cocok banget nih untuk berkarya bareng karena
1: kita bikin liriknya sendiri loh kak.
0: Oh iya.
1: Ya.
0: Wow.
2: Sendiri.
1: Kalau
2: sama temen namanya GPT. Enggak.
0: Kalau karena Genzi, nanti saya diskusikan dengan tim dulu ya.
1: Enggak, gitu. Bukan GPT. Aku lebih kayak bahasanya ini apa ya kak? Gitu.
0: Iya, benar.
2: Nyari aja.
0: Enggak
2: ada teknologi kenapa nggak dipakai kan?
1: Iya.
0: Betul. Daripada harus nyari buku dulu ini apa gitu ya. Betul. Ada yang lebih cepat gitu ya. Mumpung idenya masih ada sebelum hilang gitu kan.
1: Itu dia.
0: Alright then, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Jentik Manis sama Bro 2. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

105,5 FM Pro 2 RRS Unglia, teman terbaik kamu. Hai Tom Pro 2, selamat malam Sabtu ya Tom Pro 2. Dan hari ini bertepatan di tanggal 2 September, Oktober nih Tom Pro 2 ya. Jadi 2 Oktober 2026, tepatnya di hari Jumat malam ya, ataupun malam Sabtu. Gimana nih kabar Tom Pro 2 malam ini? Pasti lagi happy-happynya ya, karena besok libur, bisa rest dan istirahat. Dan selama kurang lebih 5 jam ke depan atau 4 jam ke depan, happy kemarin-kemarin kalian dengan beragam sajian musiknya dan juga informasinya yang tentunya menarik dan juga bermanfaat untuk kita semua. So buat kamu Tom Pro 2, kita hadirkan dulu satu lagu dari Kat C. Gabriela.

Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

Bencana boleh datang tanpa kita duga. Namun, semangat untuk bangkit selalu ada di hati kita. Saat air telah surut, saat puing-puing mulai dibersihkan, inilah waktunya kita saling menguatkan. Mari bangkit bersama pasca bencana. Bangun kembali rumah, lingkungan, dan harapan. Perkuat gotong royong, saling membantu, dan tetap waspada terhadap risiko lanjutan. Pastikan informasi yang Anda terima berasal dari sumber resmi. Hindari hoax, ikuti arahan petugas, dan relawan di lapangan. RRI terus hadir menemani masyarakat, menyampaikan informasi terpercaya di saat darurat dan pemulihan.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

dalam membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.

Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

0: 105,5 FM.
1: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: nggak kepikiran? Duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh. Dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang. Biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Nabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

105,5 FM Pro 2 RRS Ngeliat Teman Terbaik Kamu. Kita Pro 2 masih bersama Epi, dan kali ini kita berada di segmen Cerita Waktu Hari hingga pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan informasi buat kamu malam ini ya, Pro 2 yang mungkin lagi santai, lagi rebahan-rebahan aja ya, atau lagi ngopi mungkin, atau lagi di perjalanan, ini informasi buat kamu. Nah, kebiasaan pagi hari yang dilakukan orang cerdas secara mental dan emosional. Jadi nomor 2 ya, jadi pada pagi hari ini adalah waktu yang menjadi penentu banyak hal. Jadi karena itu, memulai pagi dengan kebiasaan yang baik dan benar bisa membantu kita menjalani hari secara keseluruhan. Nah, langsung aja di nomor 2 ya, kebiasaan pagi hari yang dilakukan orang cerdas secara mental dan emosional. Yang pertama adalah tersenyum saat bangun tidur. Tapi jangan ketawa ya, kalau ketawa ini kayak orang gila artinya, Tom Produha. Nah, hal pertama adalah dilakukan orang cerdas secara mental dan emosional saat membuka mata di pagi hari adalah tersenyum. Kedengarannya unik ya, Tom Produha, tapi ini adalah trik psikologis yang diyakini ampuh untuk membuat suasana hati jadi lebih baik. Jadi menurut penelitian bertajuk Morning and Evening Type, The Cortisol Awakening Response in a Sleep Laboratory yang dipublikasi di PubMed, otak mengalami kondisi yang disebut Cortisol Awakening Response alias lonjakan hormon stres kortisol yang saat kita terbangun di pagi hari untuk memberikan energi, itu Tom Pro 2. Namun, di sisi lain, momen transisi bangun tidur ini juga seringkali membuat otak kita langsung otomatis masuk ke mode memikirkan beban hari ini. Nah, akibatnya jadi gak jarang nih kita memikirkan soal tumpukan pekerjaan atau masalah keluarga begitu bangun di pagi hari. Jadi orang yang cerdas secara mental dan emosional berusaha tersenyum di pagi di saat bangun tidur bukan tanpa alasan ya, Tempro 2. Jadi menghindari otak memikirkan masalah atau hal yang bikin cemas, tersenyum dapat mengirimkan sinyal kepada otak bahwa kondisi sedang aman dan baik-baik saja. Karena otak sebenarnya gak bisa membedakan mana senyuman tulus karena bahagia atau senyuman yang dipaksakan. Namun hal ini dapat membantu mencegah otak memikirkan hal-hal negatif di Tom Pro 2. Lagi masih ada yang lainnya, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS Ngeliat Teman Terbaik Kamu.

segmen terbaik.

0: Rai, tumbler kamu yang baru itu yang harganya 500 ribu kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak.

105 Gemulmi FM Pro 2 RRS Ngeliat Teman Terbaik Kamu. Oke, Teman Pro 2 masih bersama Happy di sini di cerita penutup hari ya Teman Pro 2 mengenai kebiasaan pagi hari yang dilakukan orang cerdas secara mental dan emosional. Tadi sudah Happy sebutkan yaitu tersenyum saat bangun tidur ya. Dan yang kedua adalah membuat daftar hal yang mereka sukai dari diri sendiri. Jadi kebiasaan menyenangkan di pagi hari yang dilakukan orang cerdas secara mental dan emosional adalah membuat daftar hal yang mereka sukai dari diri sendiri. Nah, daftar ini berisi apresiasi dari segala hal yang mereka sukai dari diri mereka. Jadi membuat daftar ini membuat mereka merasa percaya diri dan menunjukkan welasasi terhadap diri sendiri. Begitu ya Tom Pro 2. Dan selanjutnya adalah meluangkan waktu melakukan hal yang menantang. Jadi Tom Pro 2, kamu pasti familiar nih dengan rasa berat ketika kita itu harus melakukan sesuatu tapi terus kita tunda gitu. Nah, energi negatif yang muncul dari menunda-nunda mengerjakan sesuatu ini bisa membebani kita sepanjang hari. Jadi orang cerdas secara mental dan emosional tentu juga mengalami hal ini ya Tomro 2. Tapi mereka akan meluangkan waktu khusus di pagi hari untuk mengerjakan sesuatu yang mungkin sudah mereka tunda beberapa saat. Jadi entah 5 menit atau lebih. Jadi mereka ini akan melakukan hal sulit tersebut. Dan juga perasaan ringan yang muncul setelah melakukan hal sulit dapat membantu mereka lebih semangat menjalani hari. Masih ada yang lainnya atau Pro 2 nya, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS Ngeliat Teman Terbaik Kamu.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina yang terbuat dari campuran timah dan tembaga.

105,5 FM Pro 2 Radio Sungai. Teman terbaik kamu, kita Pro 2 yang terakhir nih mengenai kebiasaan pagi hari yang dilakukan oleh orang cerdas secara mental dan emosional. Tadi yang pertama ada tersenyum saat bangun tidur. Selanjutnya adalah membuat daftar hal yang mereka sukai dari diri sendiri, meluangkan waktu melakukan hal yang menantang, sarapan yang sehat, mendengarkan kebutuhan tubuh. Nah, teman Pro 2, mungkin inilah informasi yang sudah dibagikan buat kalian di cerita motor hari kali ini ya. Sebentar lagi kita merancang ke segmen selanjutnya di pukul 23.00 pada segmen Just Music dengan rangkaian musik untuk menemani malam-malam kamu. So, teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, RRS Wilayah, teman terbaik kamu.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak?
1: Gak tahu.
0: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Ah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Umur 2, sering dengan terdengarnya musik ini, mereka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja dan petugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebelah Bangka Belitung, tunggu Pro 2 di seluruh Nusantara. Bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 Sungai Liat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz. Menyapa kamu di pagi, siang, sore hingga malam nanti dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tunggu Pro 2. Berjumpa kembali di 105.5 FM Pro 2 Tewa Terdekamu. Pagi hari ini kami mengudara kurang lebih 19 jam ke depan. Dan kali ini bersama aku Rima di edisi 3 Oktober 2026 Tunggu Pro 2 ya. Dengan berbagai macam rangkaian program wajar untuk menemani pagi hari kamu. Di antaranya jam 5 sampai jam 6 nanti kamu akan mendengarkan Jazz Music Pro 2. Dilanjutkan di jam 6 sampai jam 9 di Spada. Selamat pagi Tunggu Pro 2. Dan di jam 9 sampai jam 10 nanti kamu akan mendengarkan MLC Belajar Sumba di Tunggu Pro 2. Oke, itu dia rangkaian program acara yang sudah aku siapkan untuk menemani pagi hari kamu. Selamat beraktivitas dan stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Perfect.
5: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis! Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kau tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Heh, kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
0: Heh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
1: Yo, sip.
3: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
1: Oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
4: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.
5: 105,5 FM.
6: rri.co.id
7: rri.co.id
6: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
7: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
6: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
7: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
6: rri.co.id

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajiblah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin.

0: udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak?
1: Gak tahu.
0: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Ah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Serah deh,

0: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
1: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
2: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
1: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
2: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
3: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

sport.co.id serikan di Padel Indonesia Novella Putri dan Beatrice Gumulya berhenti di babak semifinal nomor Women's Pair Asian Games 2020. Langkah pasangan Indonesia terhenti usai berjuang menghadapi wakil tuan rumah Jepang Saki Tsukamoto dan Kei Tokumoto. Pada laga yang berlangsung di Nagoya City Higashi Sports Center Jumat 2 Oktober kemarin, Novella dan Beatrice taklut 0-2, namun di balik angka di papan skor ada perjuangan panjang, porsi beban di pundak, serta kebanggaan yang mereka tautkan. Memasuki lapangan, tekanan berbanding di hadapan pendukung lawan tidak dipungkiri menghadirkan kerarang emosional sendiri. Sementara di awal-awal laga, guncangan rasa frustasi sempat hinggap ketika puluhan demi pukulan lawan sulit ditembus. Menyerah bukanlah pilihan yang mereka bawa dari tanah air di tengah ketinggalan dan rasa frustasi yang membayangi. Keduanya saling menguatkan, mencoba merajut kembali harapan di setiap permainan. Teman produk, kami beralih ke informasi selanjutnya dari Perum Bulog yang menyalurkan ribuan ton beras setiap hari melalui program stabilitas pasokan dan harga pangan di berbagai wilayah di Indonesia. Penyaluran tersebut dilakukan untuk menjaga ketersediaan pasokan sekaligus membantu stabilisasi harga beras di tingkat pasar. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramadhani mengatakan, penyaluran beras SPHP tersebut mencapai sekitar 120 ribu ton setiap bulan. Penyaluran dilakukan secara rutin untuk memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi dan menjaga stabilitas harga di berbagai daerah. Sementara untuk menjaga stabilitas pangan tidak hanya bergantung pada penyaluran beras untuk Bulog, sinergi dengan pelaku usaha swasta dan penggilingan beras juga diperlukan untuk memastikan pasokan dapat terjangkau masyarakat. Tumpang Pro 2, sekian info Pro 2.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
5: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
4: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
5: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
2: SPPD untuk apa?
1: Biasa jalan dinas, Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
2: Ah, saya takut ah.
1: Bah, ini bos yang suruh.
2: Oh, oke, sudah. Kau tunggu ya.
3: A few moments later.
1: Ayo, saya SPPD ada nih. Kau bikin saya uang jalan dinas dulu.
2: Hei, kau mau kemana jadi?
1: Ke Jakarta, cepat sudah.
2: Oke, sabar. Saya bikinkan dulu.
1: Kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
2: Yo, sim.
4: Oh, no.
1: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
2: Oh, oke, sim. Makasih.
1: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
2: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
1: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
2: Sepakat!
3: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
4: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
3: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
4: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
5: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
6: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajiblah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat.

Biarkan aku di sini untukmu, aku hanya ingin menghibur. Malam ini malam yang pasti menyenangkan untukmu dan tentu.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
4: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
3: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
4: Maksudnya gimana?
3: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak?
4: Gak tahu.
3: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
4: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
3: Hah, biar apa?
4: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
3: Serah.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Dikenal sebagai well pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.
2: Begadang boleh saja.
3: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.

itu informasi di Sok Simak Komunikasi FM Pro 2 teman terbaik kamu. Pagi hari ini pada selalu pagi teman Pro 2. Cuacanya udah makin hari makin terik ya, walaupun ada sedikit kabut asap. Mungkin di wilayah kamu masih ada kabut asapnya teman Pro 2. Jangan lupa untuk pakai masker kalau mau pergi keluar. Dan selamat menjalani weekend kamu bersama Prima di 3 Oktober 2026 ya. Ini udah masuk hari ketiga aja di bulan Oktober teman Pro 2. Kita cek dulu perkiraan cuacanya di pagi hari ini. Di wilayah Kabupaten Bangka udaranya berkabut ya, karena apa? Karena asap ya masih. Kita diguyur hujannya masih lama teman Pro 2 ya. Mungkin terakhir kemarin pertama kita turun hujan itu kayak setelah ini enggak ada lagi. Tapi kita doakan aja semoga turun hujan lagi. Kalaupun turun hujan jangan sampai banjir. Selanjutnya di Kota Pangkal Pinang juga udaranya berkabut. Di Bangka Tengah udaranya berkabut. Di Bangka Selatan juga sama berkabut. Sementara di Bangka Barat hujan ringan. Di Belitung Timur udara berkabut. Dan di Belitung juga udaranya berkabut teman Pro 2 ya. Jadi rata-rata wilayah Provinsi Bangka Belitung masih kita dilanda asap kebakaran. Jadi kalaupun kamu ingin buka jendela kayaknya pikir-pikir dulu deh, karena asapnya masih ada teman Pro 2 ya. Apalagi di wilayah Belinyu kemarin kayaknya masih terasa gitu ya asapnya melanda di wilayah Provinsi Bangka Belitung sendiri. Untuk suhunya terendah di angka 23 derajat Celcius, tertinggi di angka 36 derajat Celcius, dengan kelembaban terendah di angka 42% dan tertinggi di angka 88% teman Pro 2 ya. Jadi memang untuk karlahutan dan kemarau ya, kasus ispanya di Jawa Timur itu bahkan sampai tembus 200 kasus teman Pro 2 ya. Dari kasus infeksi di Jawa Tengah, Jawa Timur itu melonjak tajam sepanjang kemarau 2026 ini. Kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrim juga jadi pemicu ya pasti. Dari Dinas Kesehatan, Kepala Dinasnya Jawa Timur itu mengungkapkan adanya peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2025. Kalau tahun ini lebih dari 200.000 kasus untuk infeksi saluran pernafasan teman Pro 2. Jadi cuaca ekstrim selama kemarau ini menjadi pemicu utama faktor tambahan seperti